0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah itu poli dong kalau dudung gaya tuh yang abeti ya. Syukur itu dong kalau tuh dua umur syukur yang dong kalau tuh dua. Insya Allah itu amiat ya deh boy sehat ya hi kuat ya hi rezeki atau dulu lah hebat ya tunggu lo malah akhirnya oh utipi aminia
1: amin ya rabbal alamin.
0: Mengudlah mengau tato tando lima dapat dapat to lamia tia utato to dula uma pangga pangga to ngope elio de buma molinga ngato dapat to owolo lamia tia uma mai lo hadiria to saat ibu tia uma mo silita molo ia wolo uhi walia me tulipun to botia usilita lo wolo uma lo ngalo tulipun to hulon dalo. De wito itu apa yang tahu mencerita lo
1: peningkatan swasembada pangan.
0: Iya pangan. Orang bertanya apa hulontalo pangan? Pangan.
1: Tidak ada DP hulontalo ya?
0: Itu di kamus.
1: Oh, iya.
0: Pangan itu ualo.
1: Ualo.
0: Itu. Nah itu. Ya ketahanan pangan lah ketahanan ualo.
1: Iya.
0: Enjo. Mesti ada peningkatan karena penas dilaksanakan di kita.
1: Iya, jadi pasca penas ini harus ada DP dampak ya, positif.
0: Harus. Coba itu. Ya ini tergantung Allah Ta'ala. Allah yo butuh yo lanting yo pelangi.
1: Pelangi yo.
0: Ya, coba itu. Poli yang terang ini semua kasih banyak segala produksi beti. Begitu dia mengirim bukan atas nama Gorontalo, yang itu umpamanya jagung kalau melalui Surabaya melalui Jakarta atas nama di sana bukan atas nama Gorontalo.
1: Yeah.
0: Nah itu poli itu begitu, jadi mesti mampu lo pelabuhan nanti kalau ada peningkatan lo produksi beti tili dahai pak beti utamanya lo binte wow pale jadi iya anu binde sudah tidak meragukan lagi. Yo, nak itu dapat mudah-mudahan binde butite oh talio lo bulok mo aa.
1: Saya.
0: Yo alihud dia mad tontulenga.
1: Oh iya betul.
0: Alihud dia de bo mo tu ni ati mengotani.
1: Saya.
0: Karena kebanyakan kita itu hanya buruh tani, hanya penggarap dan buruh tani.
1: Saya.
0: Jadi kategorinya masih miskin. Enggak siapa tahu.

0: Eh, lo tiba-tiba kan banyak kue yang diproduksi kan
1: Produksi
0: pangan Gorontalo.
1: Jasuke. Nah,
0: Ya,
1: ilo lipata lipaku ini
0: Wolopolo
1: poli
0: jasuke
1: jasuke.
0: deh itu, Wolopolo.
1: Jagung.
0: Jagung.
1: Susu.
0: Kebe itu keju. Oh, jasuke. Mabo dulu bahasa Jepang Olo Ami.
1: Iya.
0: Yo, da. Oh, gagak Olo itu baik dong. Mesti DP nama Olo itu mesti yang unik-unik.
1: Keren-keren ya.
0: Iya, yang unik-unik. Ya, yang unik-unik itu deh bo, menang. Jangan poli bo menang poli nama, rasa poli bo kala.
1: Coba yang ke sana DP nama, kala-kala. Tapi tidak pernah kala dalam
0: tidak
1: penjualan.
0: Pernah. Sama sekali.
1: Sama sekali tidak pernah kala.
0: Dari dulu.
1: Kala terus.
0: Iya. Bo kala-kala tidak bo. Tapi dia kalau diperjualbelikan jadi menang pak.
1: Iya.
0: Coba itu. Kau gagak Allah am.
1: Bo mahila mau ngakala-kala
0: Iya.
1: Walau kopi.
0: Nah, tiba-tiba. Penggunaan teknologi.
1: Iya.
0: Baru-baru itu drone dipakai untuk memupuk.
1: Iya.
0: Ya, itu. Tapi kalau sempat cerita lo drone, boleh deh, Bon. Donggolo itu. Karena baru DP alat baru. Olo botiu, baru mobil yang bola bot traktor masuk saotalia
1: bolo. Iya, betul. Kalau untuk mengoperasikan mungkin SDM di Gorontalo pintar-pintar.
0: Iya, itu begitu bau mobil ini alat botian anak.
1: Tipe aku nih tahu DP harga itu.
0: Iya, mangolo itu. Di potan ngolo.
1: Oh, saya Olo tidak tahu. Saya kira tipe aku nih ada pasiar ke sana.
0: Memang begini am dia boleh sedangkan ini yang barat boleh dia mau angkat.
1: Iya.
0: Ini lebih orang ini am sembili ini baru bombang gantung jo mau pergi di Marisa sana baru
1: baru mau dia mau lepas kamar di situ.
0: Aja. Nah, itu. Wanu mah tolipu besar-besar ya. Iya. Kan empat orang yang namanya di Indonesia itu kan bon negaranya yang besar.
1: Iya,
0: yeah, tapi pendapatannya kecil.
1: Iya,
0: iya. Ya. Tolololo tamololola.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Tolololo tatamaolo.
1: Iya,
0: iya. Tiba-tiba. Poli itu poli harus betimau Alsintan. Alsintan itu kan ditangani oleh pertanian tapi dipercayakan ke Brigade Alsintan.
1: Iya, iya.
0: Jadi tinggal boleh hilang itu jam bulot
1: tidak mau pinjam.
0: Iya, ya. Itu. Karena apa? Kenapa ditangani itu? Kalau ada kelompok yang pegang itu, yang ketua kelompok mau ngaku mak wolio itu.
1: Padahal milik umum.
0: Iya, itu. Indo harus begini banyak persyaratannya. Menguntungkan siapa? Tidak tahu kalau siapa yang diuntungkan di situ. Iya, Indo Baito. Makanya itu ditangani itu.
1: Iya.
0: Nah, perlu betia bibit olo betia am.
1: Kemarin itu Pak Kuni banyak sekali bibit yang di kasih percuma pasca penas yang ada di apa itu
0: di
1: lapangan apa itu gelar teknologi itu
0: itu begitu Olo ini jagung Olo
1: saya
0: dia suka kasih kamar sebelum berapa ribu ton itu
1: saya
0: begitu Olo buti bongo bongo Allah dibagikan itu berapa puluh ribu itu yang dibagi-bagikan
1: iya,
0: betul.
1: Bos sapi itu yang besar sekali dia tidak kasih-kasih kuning.
0: Yo kontes lo sapi, yo bo itu sapi. Bilang kalau ini perempuan ini mau kawin baru mau minta sapi begini, aduh bangkrut am laki-laki am. Yo, memang bo poco-poco.
1: Saya.
0: Pelemanto tahu di sapi tang gue balimbo.
1: Balimbo ya?
0: Yo.
1: Limbo-limbo.
0: Jantung. Yo, hulu-hulu lo. Yo.
1: Bulu lo.
0: Kalau apa tahu oleh botang gue tahu gitu. Ini pelemah pulang gue mati balim. Kese gagah. Yo. Kontes lo sapi uhi dia itu rakyat itu hati.
1: Iya, benar.
0: Tapi ini sapi Allah di orang ini ada inseminasi buatan. Itu begitu. Yang pertama ini

0: Di inseminasi itu 3.000 sapi yang lenggok tahap pertama ini. Karena apa? Sapi di kita itu banyak yang keluar. Ribuan yang keluar, utamanya ke Kalimantan.
1: Paling banyak itu dari Wonggahu Pakuni.
0: Betul, sapi.
1: Sapi iya dari Bualemo.
0: Nah, itu.
1: Yang dia ada IB, IB itu kan inseminasi buatan.
0: Iya. Itu begitu. Wanu jadi tuju. Opulital sapi itu.
1: Iya, betul.
0: Masusa hari kurban masusa malu he sapi.
1: Iya.
0: Itu karena sudah mahelau lulio dari pulipuala ti.
1: Iya.
0: Itu kayak di Balikpapan. Balikpapan kalau tiku ni mau cari orang Gorontal pergi di pasar. Baru masuk di bagian daging. Enda atu tulo masa semua orang itu pasti itu bahasa Gorontalo. Baru bajalan, ma upi upi kalaji, ma upi upi kalaji. Assalamualaikum, Gorontalo. Ya iyalah, pakai upi kalaji pak tahu. Ibu Gorontalo. Tidak tahu ada yang dapat kantar kamari. Iyalah si pakuni.
1: Pakuni so di sini.
0: Mengulat pakuni saya. Iya lu ngelawa mahiwan lalu mengulat kita ya. Ya, itu banyak orang Gorontalo di pasar itu berjual daging.
1: Ya,
0: dah itu Allah sapi. Itu harus. Pada apolian mam silita lo pilohala. Berarti pilohala berarti hati yang dipikirkan itu yang nelayan kecil.
1: No.
0: Itu. Kan dah bosusah hati tinggal dia begitu mendapat banyak hasil. Dah utono potari tinggal dia. Makanya itu akan diadakan adat-adat taksi ikan, taksi nelayan. Kesana kemari ini akan membeli itu hasil dari petani nelayan kecil itu.
1: Kecil. Yang nelayan kecil ini yang di mana Pak Kuni? Bukan di Pamo.
0: Yang di Bulau tuh kalau di Pamo seukuran besar itu.
1: Besar itu di Pamo.
0: Yang di
1: Bulau tuh ada sema-sema Leo.
0: Ya.
1: Oh.
0: Itu.
1: Katinting.
0: Ya, itu. Nah, itu akan ada taksi. Umat talib itu penulah hasil tangkapan Mongolia itu. Nah, ini mah ya insya Allah uti ada perkembangan ini Orlando Tahulondalo uti.
1: Iya.
0: Sudah terlaluan dia perkembangan, Pak.
1: Iya.
0: Nah, itu begitu. Nah, Bo, kita mumpung suasana masih tahun baru Hijriah, yuk kita hijrah. Itu hijrah, hijrah dengan apangi. karena apangi itu antara kuenya dan gulanya tidak bisa dipisahkan. Tetap dia menyatu. Nah, dari penyatuan ini itu yang harus kita pegang. Karena kita mau hijrah. Hijrah tiap hari menuju yang baik toh. Yang meninggalkan yang tidak baik. Itu. Iya, hijrah berbicara pada umumnya poli ini bukan hijrah lo rasul dalam pengertian umum lah.
1: Iya, berpindah tempat maksudnya pindah dari tempat yang tidak baik ke yang baik tempat yang baik.
0: Iya. Makanya tahu teh putua boti apangi coba jelaskan. Walau boti apangi. Dia mau mahi pengalah putua lah walau ti.
1: Oh, jabu puasa.
0: Iya. Itu jabu puasa langsung. Iya. Itu melukiskan bahwa di situ adanya kekompakan, kekeluargaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan lumahuyula hulunga umbuhuta wawalama awota wauponua betul. Karena apa? Nabi itu kan meninggalkan yang menuju ke hal yang baik. Dia mau hijrah. Itu. Tentunya hijrah ini adanya kebersamaan tuh. Nah, itu. Dilukiskan di situ di apangi itu. Ya mahe pengalawal dia mau empat atuan nolong buti apan. Ya. Itu. Apalagi anak-anak cucu kita kan. Bol mahe pengalawal otan ngelis pula asura bomonga apang. Walau uti. Apakah bomonga? Manfaatnya itu. Makna wapitualnya walau. Gitu loh.
1: Baru orang so bilang kan, so marah kan?
0: tidak berintonasi.
1: Sedikitnya itu ada edukasi ke anak-anak.
0: Pak Naimo Dauti, supaya coba umonga. Coba lihat saja makna dari ketupat. Karena orang tahu itu 7 hari setelah lebaran pun mau makan ketupat, sehingga terjadi musik goyang-goyangan, lagu-lagu mabok, lagu-lagu setan, lagu apa. Maknanya di mana? Itu kan. Dia maknai mota supaya jaman tentu lengok. Ya, itu betul.
1: Gitu loh.
0: Nauti. Dan itu yang harus kita pertahankan.
1: Iya.
0: Kan seada tutulu. Tutulu berarti tahun baru. Itu kan.
1: Iya. Kalau wapili so ada?
0: Wapili ini saya belum tahu kalau di mana ini wapili. Saya dengar Allah ada kata itu wapili.
1: Iya. Saya sudah ke rumahnya ini kemarin di Dembe Pak Kuni, di rumahnya Pak Supardi. Beliau itu mantan anggota dewan dan sudah ngobrol-ngobrol dengan tim dokumenter Pro4. Menurut beliau informasinya tidak hanya 10 Muharram ini yang diselenggarakan festivalnya. Nantinya akan diedukasi juga tentang festival purnama.
0: Itu purnama.
1: Iya, bulan.
0: Jo.
1: Ini hanya sekedar sedikit bocoran saja untuk penyelenggaraannya ini masih sementara di prepare, dikemas dulu dengan panitia, anak-anak muda. Ini bagus Pak Kuni ya.
0: Jo. Karena di patol tahu Allah beti hulalo.
1: Iya. Dari situ iya.
0: Coba itu hulalo beti apalagi mampulalimo hulala.
1: 15 Muharram ya.
0: Indo. Mungkin tiap bulan kan atau diperingati itu atau
1: iya, bukan tiap tahun.
0: Tiap tahun.
1: Event tahunan.
0: Hulalo maloto muta. Sudah pertengahan bulan itu.
1: Iya.
0: Ma, begitu hulal mam bangada.
1: Iya. Tipe Supardi Puyo.
0: Jo.
1: Saya.
0: Anda itu begitu. Itu juga harus kita angkat karena hulal loboti atau hulungo boti mehli patalo tahu.
1: Saya.
0: Itu kan.
1: Saya.
0: Nian olah tiap boti madong kotor rumah dinas. Om telepon kesan saya kulit kasih mati kamarin di lampu di muka. Setidak nikmat buti atau kota buti mah di dua tato nuhu.
1: So terang sekali semua ini.
0: Memang menikmati dulu terang bulan tuh orang. Baru siram kopi. Enak.
1: Nanti insya Allah Pak Kuni kita orang maksudnya RRI RRI ini diharapkan untuk bisa berpartisipasi juga di situ. Ada salam Allah Pati Pak Kuni dari Pati Pak Samsu Kamar Iji.
0: Jojo,
1: waalaikumsalam. Iya, beliau ini adalah lurah di Dembe, di Dembe Kota Barat.
0: Jojo, waalaikumsalam. Iya. Dembe itu Jo. Nah, ini Kakak Uti.
1: Saya.
0: Di semua ini, yuk kita angkat pangan lokal.
1: Betul.
0: Itu supaya meroda sama ambil Uti.
1: Iya.
0: Dembe itu. Itu apa nih? Kan pangan lokal juga, tutulu pangan tutulu, lokal. Tutulu,
1: iya.
0: Nggak ambil uti, ambil teh mau hutua, paham kan mau rasa uti mau ambil lah. Ini siapa-siapa ini yang dari?
1: Ini dari akun JMPS MPS. JMPS MPS. Beliau hanya menyapa saja Pak Kuni. Selamat pagi. Dari KUA Kecamatan Bulango Selatan. Semangat hari akhir bulan.
0: Jo Pak Anggo dompet. Jo.
1: Terang bulan popoji.
0: Jo mak delo bango hulala boti. Ngebango hulalo hui. Jo. Woi, ada depo heli. Saya bangun hulal bayi muta pilomulo.
1: Saya. Tadi malam itu setengah satu malam, terang sekali Pak Kuni.
0: Itu, demahui kan tidak perlu kasih menyalam putih mahu lalu. Ya tanam si bayi ini tanaman disiram semua.
1: Masya Allah.
0: Imo patu dulahu.
1: Iya.
0: Nah itu, bolo odu olah podata dari Pak. JMPS
1: MPS
0: MPS jo no. jo dari Kuak Bulangan Selatan. Ya, nah itu. Nah itu juga itu dijelaskan juga ya. Begitu, apalagi ini yang dari Kuak di walau napa atuh lo upah tuola buti merayakan buti hari-hari besar Islam. Ya, itu napa ati lio begitu. Begitu apa ni? Tutul. Nggak mila buti, nggak mila napa ati lio. Karena mengotiom pun tu meh buti lo pawali ada kaitannya. Bukan sekedar menimbulkan odia dila. Begitu, mau putih apa ni? Timarlah buti me olo umela. Perjuangan darah. Buti-buti, itu kan perjuangan Nabi. Itu baru adonan ini tadinya berdiri sendiri, terhimpun jadi satu kompak. Nah itu kan huyulah helu mahulunga, itu kan. Awota. Nah itu kalau bukan ini kita tidak segera merdeka. Itu. Betul, ada kaitannya untuk betin. Nah, itu supaya anak cucu kita bisa paham jawab omong, ya, itu saya lihat ke sana itu, tinggal orang paposting kamari, tinggal bohi pengala, popo bilori me apa ni, di pemalas di popi bia di atas mengolah nolol tuti. Ya, coba itu. Nah itu, dikisahkan itu kan itu perjalanan Nabi itu dengan segala perjuangan. Kalau tidak ada kekompakan, itu tidak ada persatuan, kesatuan dan lain-lain sebagainya, niat baik tidak akan terwujud ini. Imam gilambari dia lo bangun tiom pun tu, di kue itu gambaran itu, gambaran perjuangan Nabi uti. Mengotiombo ini pak, bikin kamar begini bukan po karang-karang. Itu ada dasarnya itu filosofinya sih ada sih. Waduh, melogat nan.
1: Setidaknya logat Lipakun ini bikin terhibur ti Ibu Yati Angio yang sudah bergabung di komentar Facebook dengan ti Shirley P. Oma.
0: Jo.
1: Shirley P. Oma ini Ibu Ani Botubarani.
0: Ti Shirley Timota, jo.
1: Ti Shirley PO mah itu ti ibu aneh di Batu Baran.
0: Lo ingat toh li Shirley lo dong kali Shirley
1: Iya Shirley kembar ya.
0: Jo Shirley kembar pun nama.
1: Nama. Iya. Tapi Pak Kuni ngomong-ngomong, ti ibu Shirley Cowanda itu melihat. Ternyata di badan dari Shirley Hiu Paus ini kasihan soba merah-merah, soba lecet-lecet ati. Jangan sampai ada pengunjung yang belum sadar ini harus diedukasi juga Pak Kuni ya.
0: Dan hemeh watatu blotu.
1: Oh mungkin juga. Iya.
0: Mehuat atau bulot sudah melecet.
1: Iya, soba merah-merah kata.
0: Iya, di Shirley lo lihwo di Shirley pak. Yo, ternyata hobinya menyelam.
1: Iya.
0: Tapi mak japal tio moti nulopo. Iya. Nomedo tio moti oyoh japal. Nah ini juga betul di Shirley itu mendatangkan turis. Untuk meningkatkan pendapatan. UMKM berbuat sesuatu hasil pangan lokal.
1: Benar.
0: Mau tahu uti?
1: Ya, ada kaitannya.
0: Iya. Nah itu pasti mau lohe kasubi, mau lohe itu, mau lohe atetela dan lain-lain sebagainya.
1: Iya, Ti Ibu Ani dengan Ti Ibu Yati Angio juga ini Pak Kuni. Konsumen yang selalu mengkonsumsi bahan-bahan pangan.
0: Ya, harus.
1: Iya.
0: Ya, itu. Yang lebih yang begini yang kita makan sama anak cucu kita.
1: Yang lokalan ya?
0: Iya. Daripada kita yang membeli yang saset-saset, ya di retail-retail ini, dalam waktu dimakan oboi. Itu kan oboi. Ini yang meragukan. Ini lebih tak tahu mah. Tapi bawa unsur kegengsian orang pondok tidak bergengsi. Walau kesehatan anak yang dipikirkan. Itu kan banyak juga yang begitu. Tinggal supaya orang dapat dia kamar masuk retail, anak boleh belanja begini. Oh, batamih di mama snack jatah lima
1: otak. Masuk ke tren.
0: Iya. in the train yang merusak
1: kesehatan.
0: Iya. Indo bayi do.
1: Eti ibu ya, titi ibu Ani Batu Barani ini mereka sementara berduaan. Berduaan itu kalau di bawah bulan purnama gagah.
0: Jojo.
1: Ini berduaan di klinik kesehatan. Sehat-sehat selalu ya, Ibu Yati dan Ibu Ani.
0: Berduaan itu di bawah sinar bulan purnama. Itu, tiba di bawah naungan li dokter.
1: Salam untuk semua yang lagi antri di situ.
0: Iya,
1: cek kesehatan gratis. Ya,
0: itu harus.
1: Iya.
0: Harus.
1: Itu harus itu.
0: Wajib. Apalagi ini yang umur-umur yang
1: lansia.
0: Belum lansia. Oh, belum. Oh, dia bosan lanjut.
1: Kalau sekarang ini Pak Kuni, yang 30-an, kadang-kadang sudah lansia. Karena apa? Pola hidup.
0: Iya. Itu yang dikhawatirkan itu.
1: Iya.
0: Makanya kita produksi itu pangan lokal itu,
1: iya,
0: demi masa depan anak-anak. Karena apa? Itu mata-mata loma.
1: Betul.
0: Vitaminnya dabo uti ya. Jangan-jangan sudah kedaluarsa, ditempel lagi itu kedaluarsaannya. Nanti do onu wa uti-uti proses ngindah mola ju ode ta oke ingo uti.
1: Iya.
0: Apalagi buti minuman berwarna.
1: Iya.
0: Dipotot dalam om pengimbang oleh bomas nekok dengan minuman warna.
1: Pak Kuni, mau menyapa dulu yang sudah alhamdulillah sudah sampai di Kalimantan. Rombongannya Pak Mursyid saya.
0: So sampai ente.
1: Iya, alhamdulillah Maledung enggak amiati apa kunik tatu.
0: Yo ipo mandu tiup di pomandu.
1: Gait.
0: Yo. Gait ke Kalimantan tiup boti. Ya, waktu dapat deng bendi deng bentor, dorang meminta mahal, kok dia berteriak akan bahasa Gorontalo. Dia berteriak akan ilohia atau bentor, apa malah itu tinggal.
1: So di
0: opomandu kan, opomandu Gorontalo di pengol. Tapi yang dorang datang itu kan ada yang tercatat, ada yang tidak. Ada yang meramaikan karena mau berkunjung dengan keluarga.
1: Iya.
0: Iya, itu begitu. I Pak Mursyid betulah di pemandu.
1: Nah.
0: Lali guide Jojo.
1: Guide nih ya.
0: Jo.
1: Biasa. Pak Kuni terang mau break dulu.
0: Dendali.

0: Iya.
1: Lanjut.
0: Iya, baito tobulalo.
1: Tobulalo.
0: Ini pangan itu baito tuang ngebulalo itu yang perlu. Tiba-tiba malah dibawa sapu-sapu udah di atas ya. Iya. Nanti kulo ciri khas lo bulalo hulon talo lo buma sapu-sapu mango. Oh, iya. Itu baito. Nah itu. Apa dulu boti kue walaupun lo tanggul lalu boti hewan tuh boti upono lalu bulalo boti?
1: Barlian.
0: Oh, barlian jo. Nah itu kan teto okasubi walau patapo lupa upon lalu upon lalu ulalo.
1: Iya. Sekarang ini sabongi so ada hewan to lalu upon lalu apa kuni? Sabongi. Sabongi mini.
0: Oh.
1: Dorang jaga isi ikan. Tapi kebanyakan bo ikan laut. Sekarang ini ya mungkin bisa divariasikan dengan ikan danau yang kesekal luar kesan depet tulang.
0: Ya, ya, itu itu. Ya pilo hala olo boti teh pikilang nyil. Ya bukan karena deh itu, tapi to bulalo olo boti ya opi kilang nyil. Ya jo. Ya wali olo boti atau deh itu dila. Yang namanya boti ya pilo hala tiali jo. Ya itu para tani dan nelayan. Nelayan to deh itu miambo nelayan to bulalo.
1: Bulalo.
0: Yo.
1: Di Pak Mursid bilang Pak Kuni, wanu bulan Agustus amiatia mona omai ode hulon talo ulangi. Momilohe walima to hulon talo popo bilo hulo limongolio tradisi lo hulon talo.
0: Oh, den.
1: Ula talami hati apa Mursi?
0: Jo. Ajo.
1: Dilalipat oh ti tatu ini suka sekali mau ketemu langsung dengan Tipa Mursi buat Tipa Kuni yang sobat aku dapat.
0: Orang bintang radio tau ti.
1: Iso lama sekali ini belum aku dapat Ali.
0: Jo. Jo. Tapi dia semakin kecil hati.
1: Ya, semakin ringan diterbangkan dari Gorontalo ke Kalimantan, Kalimantan ke Gorontalo.
0: Nah, untuk Jo, ya insya Allah Jo, ya.
1: Insya Allah.
0: Popohu olah lo kolombeng itu mau menamai Jo, Jo. Ya, dulu ondong sama aling ngolio nggak milatih boti mah hidup tua boti.
1: Saya walima.
0: Jo.
1: Tolangga.
0: Jauh itu. Bolo odua lo buat tiati Komdan Haji.
1: Oh, apa kabar Pak Wahab, Komdan Haji? Selama politi dan baku dapat dianti Komdan Haji.
0: Berarti mahi jual ya mahi.
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat ya Allah.
0: Nah itu banyak produksi binti Komdan Haji. Ya, pendewati itu memang tangguh.
1: Mamu hama gaji, mamu hama gaji amiati.
0: Jo. Mesti masalah muli Pak Haji ini, Ikom dan Haji, Pak Wahab Kodim, jangan nengi betul itu, boleh maaf bol, pasti sudah melekat. Jo, jangan lingging kilo mah. Jo, waalaikumsalam. Jo, Ikom dan Haji. Nah itu betul. Boleh amiati, mau luar ngatang.
1: Menawati ya?
0: Ya. Oti demam menawati ya, miati ya.
1: Mamu hama gaji.
0: Ya. Nah itu begitu. Nah ini, itu kan jadi, itu. Begitu pilih milih Pak Mursid. Itu jadi ajang wisata juga kan?
1: Iya.
0: Itu wisata pentak di Allah, ada yang berkesan. Itu. Beto walima itu kucing pebasar iyo ati iya itu dia yang kesemakan kucing itu satu hari satu karung
1: binte
0: ya
1: kucing tipe mau nggak itu lalu uponula
0: lihat kesan dia pe mata ati tak tutup terus solapar dia ati ya
1: solapar baru panas sekali lagi matahari
0: panas matahari inta dia buka kamari tidak ada makanan
1: tidak ada makanan
0: tutup ulang kau dia pe mata. Ya, tapi itu motivahuma beto atau beto to kolam olo beto kan?
1: Saya.
0: Nah itu berkesan juga bagi pengunjung Penas.
1: Ya.
0: No beto, ibeto bawahuma atau tapi butiti itu ulatalo.
1: Saya.
0: Nah itu beto timola olo to barakat ma ilo piohio.
1: Ya.
0: Nah itu.
1: Tempat destinasi wisata.
0: Nah, itu begitu. Nah, ini kesempatan juga untuk UMKM mengembangkan usaha, toh.
1: Iya, benar. Para pengunjung itu kan pasti mau cari.
0: Iya.
1: Cam-cam, ya. Cim-cim, cim-cim.
0: Itu ya, tapi yang cam-cam ini yang pangan lokal.
1: Pangan lokal.
0: Itu. Wah, buti yang mau tell me, buti yang saset-saset cam-cam, buti ulo toko buti, patah ila-ila dudulahu, aduh.
1: Oish, lanuk.
0: Iya.
1: Kelanutan.
0: Tahu itu, itu. Baru, ya, unsur kimianya juga, apalagi itu bungkus dengan plastik, kan?
1: Iya.
0: Nah, itu, itu.
1: Senyawa.
0: Iya. Nah, itu sama kimia.
1: Hah?
0: Kimia.
1: Kimia. Senyawa kimia.
0: Hanya
1: ada Pak Kuni. Ini komentar dari Onal Onal. Assalamualaikum Pak Kuni.
0: Waalaikumsalam.
1: Tunggu lo ila patona mau penas jalo udungga boito barlian watia Pak Kuni.
0: Hah? Bola li botol tono itu. Hanya karena itu penas itu semua ditonjolkan.
1: Saya.
0: Ciri khas Gorontalo. Semua itu bahkan ada yang sudah dimodernkan.
1: Iya.
0: Beto walo jagja walo
1: jasuke.
0: Jasuke.
1: Iya.
0: Jagung susu keju.
1: Keju.
0: Watia beto Pak Onan watia lo untuk itu. Ui kaki wa timbong ama timbong nyilingi. Mau biasa lo bintang bilang kahe. Yo. Ma odo mati lo petala uti. Yo. Ah bolo ma. Ah, bolo maaf bolo. Karena dia mau lato, eh.
1: Ya, ya.
0: Macamnya bahaya mau untuk maaf itu. Bahkan ada keripik lo duo.
1: Iya, keripik Nike.
0: Ya, itu. Iya, langsung makan, Pak Onal. Bu jalok tali itu jalok untuk itu. Aduh. Inde ya tu tu mau baru colo-colo dabu-dabu.
1: Wih, mana
0: wong. Inde ya tu tu mau. Pasti enggak ada olo keripik itu yang sudah ada rasa debu mau lolo loangio.
1: Ah.
0: Indo bedo. Oh, nana.
1: Dia serendam dengan bumbu itu Pak Kuni biar DP DP lolo wango itu tak tempel.
0: Iya. Itu ulo olo ti berbagai macam produksi lo sagela.
1: Saya.
0: Tiami, Tiami yang berjual itu.
1: Oh.
0: Ya, Tiami itu masuk kampung tenan, tonton Tiami itu.
1: Oh.
0: Ya, itu. Butia sagela berbagai macam produk yang dia bikin pati. Kalau umur luang.
1: Umur luang. Ada yang belum dimasak.
0: Ya.
1: Masih serbuk seperti itu ya. Masih ya. Serbuk yang sudah ditumbuk begitu beto. Halus.
0: Kita mau haji itu dah datang. Ya. Tali itu. Beto. Itu, beto. Sagela, beto. Yo, wan tinggal mau olam itu Pak Onal ente ya buat itu dia tu tiga piring uti berabu-abu. Eh, atu tu?
1: Ada yang petani dia itu Pak Kuni komedian. baru dia sudah melepas dia punya profesi komedian. Dia beralih ke bertani.
0: Oh,
1: dan memang sudah sejak kecil dia hidup dengan orang tuanya itu sebagai petani. Sunarji.
0: Oh.
1: Bang Narji.
0: Oh, Teh Narji.
1: Saya Bang Narji.
0: Ya, ya. Itu baito. Oh, tiba Kiki.
1: Saya.
0: Ya. Itu baito. Ya, banyak juga yang terjun ke.
1: Iya.
0: Ke tani.
1: Saya.
0: Itu ya para komedian itu termasuk Teh Ajis Gagap.
1: Ah, betul.
0: Iya, dia itu. Oh, dia orang tadi hutu belum ngilang itu perlu hutu ada pesantren apa tahu oh, ngilang itu.
1: Oh, iya. Iya.
0: Dan ada. Bo. Ya, Tenarji Olo kan baru-baru ada toh?
1: Ada.
0: Itu.
1: Ada DP apa namanya itu konten dengan RRI.
0: Aja. Nah itu baru ya aku dapat lo reuni tio.
1: Oh dengan?
0: Oh lo komedian Gorontalo.
1: Oh komedian Gorontalo.
0: Karena bukan cerita sombong bukti setiga tahun berturut-turut masuk lima besar.
1: Masya Allah.
0: Bukan cerita sombong, bukan sekedar info.
1: Masya Allah. Iya alhamdulillah ada nama Gorontalo ini di ya, di komedian toh.
0: Iya.
1: Pak Kuni Show.
0: Ya itu 2003.
1: Oh 2003.
0: 2003 itu masuk lima besar.
1: Mm-hmm.
0: Yo. di bota Allah butuh perkembangan bo pokoknya mesti talo pangan po Allah dulu.
1: Ini juga ada komentar kembali tipe Pak Mursid bilang tatu pakuni tibingge lelo liwati itu tau lo orang Dayak Kalimantan. Bulongalio itu loyo huhulaya bulongalio huhulaya
0: iya itu kan Habibia Lio kan
1: saya
0: dorang itu satu kebanggaan bagi dorang itu kalau besar gitu
1: iya.
0: Oh begitu dang. Pantas jo ya itu orang Dayak bu saya mau dapat lihat dorang pecarinya itu udah khawatir deh. Kalau tuh orang tuh buti pegang besi itu belum ada buat ya tutu itu betul karena itu di balik papan itu Pak Kuniso itu mewakili provinsi ikut festival media pertunjukan rakyat.
1: Festival media pertunjukan rakyat.
0: Betul. Yang dari Dayak ini dorang lo ada tariannya. Ada tes ke sana. Pedang betul yang dorang pegang. Saya kira ini betul buat ya. Buat dari plastik apa? Iya tajam sekali. Pemak jamuh tadi tiba-tiba. Dia merasa begitu. Nah, batati ngoleo malang watio kai heo dudu aling ngoleo bahasam kai. Mal mengwati at pangimba. Enyo, nya oh begitu dang. Makanya anak heran bro. Anak tahu ini di Tamalate. Kaki-kaki sedih Kalimantan. Oh, berarti tibingkele lio orang Dayak.
1: Iya.
0: Binggele itu permaisuri, bukan puayo poli itu bukan. Istri permaisuri, kau itu binggele. Jo, jangan poli dianggap orang poli bahwa itu puayo. Woi, deh lah. Japo mangga amilah pemaide puayo nana.
1: Japo heti pakuni wali Pak Mursid ma. Sabongi tetoma hewan dohelo uponula hulu sabongi lo hulondalo. Betul.
0: Jojo. Nah ini itu istrinya bisa mengangkat mengangkat ciri khas Gorontalo. Kue yang ada di Gorontalo diperjualbelikan di sana, diproduksi sendiri atau pesan UMKM di sini, baru jual di sana. Itu masuk ini segala berbagai macam buti produksi lo segala ati, buti kue pia, buti walaupun lo dua krepek. Ano juga daun bayam krepek.
1: Oh iya betul. Daun bayam dikombinasikan dengan bumbu-bumbu menjadi krepek.
0: Iya. Waktu itu dia bolo lah minta itu, ala kakak am.
1: Memang jago-jago dorang mbak bekeng Pak Kuni.
0: Iya, karena saya bolo duta tester.
1: Dia bilang dong, gue lo duta tester buti.
0: Pak Mursid, anak ini duta tester apa?
1: Pak Kuni putra putri tester buti, itu Pak Kuni wali tatu.
0: Yo, suka empat tampak anak buat tester dia.
1: Ada DP batas Pak Kun.
0: Buat tester dia, nah, no mobil ke sana jado itu. Itu berbagai macam itu, produksi itu, sudah di Wolo, di diikutkan dengan perkembangan zaman. DP rompahannya itu induk itu utamanya itu segala itu yang paling banyak itu.
1: Tipe Mursid bilang matolatia resepulio tatu inda pakuni ada binde biluhuta.
0: Gagak ini. Cuk ente angkat dulu itu
1: di Kalimantan.
0: Insya Allah sukses. Ya. Barulah perkemarin.
1: Iya.
0: Iya. Itu kan perkembangan milik kita.
1: Iya.
0: Dikembangkan di daerah
1: merupakan
0: lain.
1: Satu kebanggaan,
0: iya.
1: Pak Kuni ya.
0: Nelo, bolo maaf bolo. Saya tidak mau cemburu Pak Mursid. Di Gorontalo Torang rumah makan Padang.
1: Iya, betul.
0: Iya itu kan.
1: Di mana-mana ada.
0: Itu.
1: Nah.
0: Indomie. Saya cemburu. Ndak uti, duduk ipmal uti. Rumah makan Gorontalo itu di Luhuta.
1: Iya, DP menu spesial itu Binte Biluhuta.
0: Iya, itu sebuah patah buti SGL Sagela itu pesan dari sini.
1: Iya, iya.
0: Iya, itu bagaimana ya? Indah. Nah, itu enggak lu aku tuh.
1: Satu menit lagi.
0: Oh, jo. Pak Pulita lu mengerti komentar kan enggak lu.
1: So, tidak ada, belum ada, baru itu.
0: Nah, jo. Enggak itu. Nah, ini Botia, apa yang mudah-mudahan Botia openas Botia ju pilih untuk lihat orang tuh Boti. Mali onapa ati lio ode orang tuh mau amilalah.
1: Iya.
0: Dabo boito joyo kita hijrah. Ke hal-hal yang baik tentunya butuh kebersamaan. Pohua di ngamai beto huyula hulu ngaheluma.
1: Saya.
0: Iya, itu beto. Sedangkan perjuangan 23 Januari ada unsur budayanya. Beto hulunga.
1: Saya.
0: Ada unsur budayanya. Apalagi mengangkat pangan lokal. Dengan nama lokal-lokalan kita.
1: Iya.
0: Nah, itu. Itu juga tiap apa lalu. Nah, itu. Iya, yuk. Mulu happy yuk itu buat dia. Dabo. Bagaimana ya? Di kita itu banyak hanya petani penggarap. Buruh tani. Ulu sih ya. Gimana gitu. Kapan meningkat atit mengelioti.
1: Iya, betul.
0: Nah itu, ya mudah-mudahan ini akan ya dapat terpikirkan. Jo, itu Allah mau ngopi lo hala ati. Mau ngopi lo hala tiali ati betia. Ya bo termasuk juga buruh. Itu buruh laut. Ini tanggal lama buruh ikan.
1: Buruh ikan ya.
0: Jo, itu. Kan orang juga kan karena jasanya juga itu ya melahu deh itu kan
1: saya.
0: Nah itu mudah-mudahan ini ada peningkatan karena apa uang semakin meningkat berarti produksi itu ya. Itu ya meningkat juga pendapatan loh
1: ya.
0: Ya meningkat juga berarti ada penggarap
1: juga
0: buruh. Nah itu ya. Itu
1: kesejahteraan ya. Ya bisa meningkat
0: ya dak itu bagi yang pegang yang memiliki barang itu atau usaha itu perhatikan anak buah kalau bukan anak buah itu tidak akan ada penghasilan ini.
1: Iya.
0: Penghasilan tidak akan ada makanya diperhatikan. Nah itu baik itu boleh maafkan lahir dan batin nih
1: minalaidin
0: yo dengan suasana tahun baru minalaidin apa izin yo boleh maaf boleh pemilu politik juga aku tuju boleh pemilu maaf aku cuma mau datang mengelola ya bau yang penting tuh lantau putih mau dah uamani yo Inten tali bolo pahila lama apu mengontan lama mengadula atu dumawa kutu umai memutu mawa kuaku tulu umai memubulo watia tipaku ni.
1: Watia titatu indah.
0: Inde bo ditopo aniatia mahintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bopa iola lo duyungo tunggu lo.
4: Dilempar dengan kapas sampai. Artinya, dekat tapi jarang ketemu.
5: Milikilah rasa kecintaan yang tinggi akan suatu hal atau hobi. Misalnya, seperti olahraga, aktivitas outdoor, melukis, bermain alat musik, menulis, seni tari, mengoleksi barang-barang unik, dan sebagainya. Rasa kecintaanmu itu akan membuatmu menjadi bergairah akan sesuatu. Dan orang yang penuh dengan gairah akan terlihat sebagai orang yang bersemangat dan lebih hidup, pribadinya akan tampak jauh lebih menarik.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aktivitas di Jalan Raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Boodelo tabo, wawuladia.
3: Seperti lemak dan sagu, artinya sangat akrab.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Halo sahabat budaya, masih dengan Pro 4 TRRI Gorontalo. Bulu tada bu titip pada imutan mahe mongola baribut sekali nih. Oke sahabat budaya, sambil mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara, ada salah satu tips untuk menyimpan sayuran supaya tetap segar lebih lama dan juga tidak basi ya sahabat budaya. Nah kalau misalnya kita belinya sudah terlalu banyak atau apa namanya nyetok, kata orang nyetok. Nah sayuran ini kan bahan makanan yang penting untuk kebutuhan nutrisi harian kita ya, tapi orang sering mengalami masalah sayuran cepat layu, menguning, bahkan membusuk meskipun disimpan di dalam kulkas, tapi penyimpanannya mungkin kurang tepat dan ini menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya kesegaran sayuran. Nah, mengetahui cara penyimpanan yang benar, salah satunya tidak langsung mencuci semua sayuran, karena orang-orang itu berpikir mencuci sayuran sebelum disimpan itu akan membuat lebih bersih, padahal kelembaban berlebihan itu yang dari air yang kita cuci itu bisa mempercepat pertumbuhan jamur dan bakteri. Jadi sebaiknya cuci sayuran hanya saat digunakan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Tahukah Anda, campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyebar sangat cepat melalui percikan air liur saat batuk atau bersin. Gejala awalnya sering dianggap sepele, seperti demam, batuk, pilek, dan mata merah. Namun, beberapa hari kemudian akan muncul ruam merah di seluruh tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, campak bisa menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi paru-paru hingga gangguan pada sistem saraf. Penting bagi kita untuk mengenali dan mencegah campak sejak dini. Cara paling efektif untuk menghindari campak adalah dengan melakukan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Selain itu, biasakan menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker saat sakit, dan menghindari kontak langsung dengan penderita campak.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Tempat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih sahabat budaya, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita juga masih dengan informasi-informasi kuliner ya. Oke, ada yang kenyal-kenyal. Siapa sih dia? Dia adalah kolang kaling ternyata. Oke sahabat budaya, mengudula menguta atau mengutilo mengutiamo, kolang kaling selama ini dikenal sebagai pelengkap berbagai minuman dan makanan tradisional. Tapi di balik tekstur yang kenyal dan rasanya yang segar, kolang kaling itu ternyata menyimpan beragam kandungan gizi yang manfaatnya bisa kita gunakan pada kesehatan tubuh kita. Nah, bahan pangan yang berasal dari biji muda pohon aren ini juga termasuk pangan lokal yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Gorontalo. Tidak hanya rendah kalori, sahabat budaya, kolang kaling ini juga mengandung sejumlah mineral penting seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan zat besi. Kalsium dan fosfor perannya menjaga kekuatan tulang dan gigi. Sementara untuk fungsi otot dan keseimbangan cairan tubuh kita itu bisa kita dapatkan pada kalium. Zat besi dibutuhkan juga dalam proses pembentukan sel darah merah yang fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dari sisi kesehatan pencernaan, sahabat budaya, kandungan serat pada kolang kaling berkontribusi dalam membantu memperlancar proses pencernaan dan mengurangi resiko sembelit. Selain mineral dan serat, sejumlah penelitian menemukan adanya kandungan vitamin dan antioksidan pada buah aren yang menjadi bahan baku dari kolang kaling tersebut. Nah, meskipun punya banyak manfaat, sahabat budaya, para ahli gizi itu mengingatkan bahwa manfaat kesehatan kolang kaling bisa berkurang kalau diolah dengan tambahan gula berlebih, seperti pada manisan atau minuman manis. Oke deh, kenapa seperti itu? Jawabannya ada di rri.co.id.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: 过来。
1: Bo odeloluwa dipilandangan.
2: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.

0: 过来。
1: Bo odelo buto ohele.
2: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sudah siap ada lagunya dari dia, Rek Ayo Rek. Terus juga ada lagu dari Mita Talahatu. Dan ada lagu Lir Ilir dari Chocolate Coffee Corner. Bisa Anda pilih melalui layanan telepon 0821-9664-8664 dan 0811-4304-040. Kita bakal ke layanan telepon terlebih dahulu. Halo, request Nusantara.
1: Halo, sahabat budaya Lehulunda. Halo, sayang.
0: Halo, sayang juga. Tanu'u, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sementara dengar seperti indah.
0: Oh, saya. Oke, Tanu'u, ada lagu dari Jawa, ini ada dua. Terus ada lagu dari Mita Talahatu, mau yang mana?
1: Mita Talahatu, Jo.
0: Oke.
1: Oke, kirim salam buat Ibu Tuti, Ibu Dineng, Ibu Lika di Suwawa, Ibu Neli, Ibu Rosti, Taripanto, Acani ke Pak Udin, Inca Irlan, Wati, dan seluruh band. Tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Spesial untuk Indah, sekeluarga, insya Allah sehat selalu.
0: Insya Allah, amin ya Rabbal
1: Alamin. Terima kasih sayang.
0: Okay,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ke layanan telepon berikutnya. Halo, request Nusantara.
2: Sahabat Nusantara, halo, halo Catur.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Oke, silakan. Mau pilih yang mana? Lagu Mita sudah dipilih. Masih ada dua lagu Jawa.
2: Lagu Jawa, Jo.
0: Ada olo lagu Manado, Am. Tuh dua lo.
2: Oh, Manado, Jo. Manado, Jo.
0: Oke, lagu dari daerah Manado. Silakan.
2: Iya, kirim buat Ibu Lis, Ibu Ia, Ibu Iin yang di Pohuwanto. Ada Rifan Tutanou, ada Irlan Inkawati, Pasani Kepudin. Ada Bunda Farida. Bersama-sama aja tanpa terkecuali. Insya Allah sehat selalu. Insya Allah dihidungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Spesial buat anakku yang sementara pulang ke Palu. Insya Allah di perjalanan. Insya
0: Amin.
2: Allah dihidungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Paling spesial buat kita aku yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu sama keluarga tercinta.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga panjang umurnya selalu. Amin. Makasih, assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di layanan telepon berikutnya silakan. Ada dua telepon yang bisa dihubungi, 08 11 430 4040, 08 22 5996 8266. Saya coba. Oke, belum ada di 8-11 ya. Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, salam sehat, Tatu.
0: Salam budaya, Nenek. Salam saya, sehat.
1: Alhamdulillah, tetap sehat.
0: Saya.
1: Lagu apa-apa, Tat?
0: Ada lagu Manado yang sudah dipilih, lagu Mita Talahatu, yang belum dipilih lagu Jawa.
1: Kalau judulun Manado itu tetap sih, ya?
0: DP judul lagu Manado ini Balada Pelaut.
1: Kita lebih tetap dulu ya.
0: Saya.
1: Balada Pelaut.
0: Saya.
1: Ah,
0: adito.
1: Buat jadi ibu neni, jadi ibu ini.

0: sang ada di monon je ada di masuk di apa tadi tangan ini tak tuli ya
1: cai
0: dan kata menangan ini tak tuli oleh sana saya saja lo keluar ke satu
1: cai ya insyaallah
0: baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diputarkan dulu lagunya ya, dari Mita Talahatu, terus juga dari daerah Manado, dan lagu Jawa tadi. Nanti di sesi kedua, Tita tuh mau ketemu lagi dengan sahabat budaya di layanan telepon.

Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur, hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Oke, sahabat Unda yang sudah didengarkan lagunya dari dia, Re, ayo Re. Kita lanjutkan kembali untuk Nusantara, request Nusantara siang ini.

0: dari daerah Gorontalo, sahabat budaya boleh Anda pilih. Terus juga ada lagu dari Sangihe, Bergandengan Tangan. Dan ada lagu dari Gunawan, cover lagunya Gunawan, Cintanya Pernah Salah. Silakan di layanan telepon. Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya leluhur Lontalo.
0: Salam budaya leluhur Lontalo juga Inka.
1: Iya.
0: Inka lagu apa?
1: Lagu Gunawan.
0: Oke. Oke deh.
1: Kirim salam buat Tita tuh, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Buat Kak Rifanto, buat Pak Herman Basilti, buat seluruh fans. Makasih Tatu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara, halo. Halo, request Nusantara. Tidak ada ini suara. Halo, request Nusantara. Ya, halo. Di 0811-430-4040, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya leluhur Lontalo, Tati.
0: Salam budaya leluhur Lontalo juga dari siapa ini?
2: Ondoliwati, Tegulati.
0: Oke, Diwati. Todualuwati.
2: Lagu apa-apa?
0: Bele Dupi, baru Bergandengan Tangan, baru lagunya Gunawan.
2: Yang Bergandengan Tangan itu, Jo.
0: Oke, Wati sayang, Todualu. Mau kirim buat siapa?
2: Buat Om Api, Bundeli, buat Inka. Pak Herman, Pak Uring, spesial buat terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagi, halo. Request Nusantara, halo. Request Nusantara, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya, salam sehat
0: salam
3: untuk semua.
0: Salam sehat juga untuk Bapak. Dari siapa ini?
3: Dengan Pak Udin di Limboto satu.
0: Oh, di Pak Udin di Limboto, iya. Baru dapat dengar polis suara ya. Oke, sehat-sehat Pak Udin.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
3: Baik, sehat. Salam juga kita tuh juga bersama keluarga
0: saya, insyaallah
3: sehat selalu.
0: Sehat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oke, silakan Pak Udin.
3: Ngasih lagu apa tuh yang?
0: Tapi Pak Udin tinggal ikutan saja di lagu ya.
3: Ya.
0: Ada lagu, pokoknya lagu gaga-gaga ini, Bele Dupi, baru Cintanya Pernah Salah, baru lagunya Putri Galangan Bergandengan Tangan itu dari Sangihe. Di
3: oh
0: Pak
3: itu
0: Udin?
3: Kalau yang cinta yang tak pernah salah itu satu.
0: Oh iya, oke oke.
3: Krim buat Pak Herman, terus buat Inka bersama suami, aku juga bersama suami seperti Neno. Buat Ibu Nelly juga, buat semua aja tanpa terkecuali salam kepadanya. Paling spesial buat kita tuh yang masih berarti kita, insyaallah tetap semangat,
0: gunakan
3: kekeluargaan dan tetap selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Oke, makasih Tatu.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi yang mau ikutan? Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari siapa ini?
1: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman, kecil sekali ini suara, kenapa Bung Aman?
1: Tahu.
0: Oke, silakan Bung Aman. So ada ini lagu, mau ikut di lagu ya, siapa?
1: Salam.
0: Oke, boleh.
1: Salam buat Kau Din, buat Din Kati. Ibu apa tu? Si nenek Ani. Buat Ibu Silvi dan seluruh band sampai terkecuali. Terakhir buat Tato, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba lagi di layanan telepon. Halo. Halo, request Nusantara.
2: Selamat budan ulondalo.
0: Oke, ya.
2: Dari Ibu Rostin Sidomul.
0: Silakan Ibu Rostin.
2: Lagu Beledupi?
0: Boleh, boleh. Oke.
2: Kirim salam buat

0: yang sedang beraktivitas, insya Allah saya selalu bersama keluarga tercinta, tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu dari daerah Gorontalo, sahabat budaya Bele Dupi, kita orang dengarkan sama-sama lagunya ya. Dan setelah itu ada lagu dari daerah Manado, Cintanya Pernah Salah.

0: Lagunya bisa aja dari Jawa, tapi informasinya berikut ini nggak apa-apa kalau dari daerah Gorontalo ya. Sahabat budaya, kita masih tetap update info harga sejumlah bumbu dapur di pasar Minggu Telaga, Kabupaten Gorontalo. Kemarin tuh terpantau mengalami penyesuaian pada hari Minggu 28 Juni 2026. Jadi cabai rawit atau rica dijual seharga Rp60.000 per kilogram, sedangkan cabai merah dijual Rp30.000 per kilogram. Sementara itu sahabat budaya, tomat dijual Rp18.000 per kilogram. Nah, untuk komoditas bumbu dapur, bawang merah dijual Rp40.000 per kilogram. Kalau untuk bawang putih Rp45.000 per kilogram dan kemiri Rp40.000 per kilogram. Informasinya sahabat budaya masih ada di rri.co.id. Dan sahabat budaya, untuk kebersamaan request Nusantara siang ini kita tuntaskan sampai di sini. Jadi masih ada setengah jam ke depan Tita tuh mengajak Anda dalam lagu-lagu daerah Senusantara.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulontalo Botia Polima Bandabandalo Habali Lo Hulontalo Habali Uhibalia Metolipundo Botia Tehas Dindanya Loatia Ta Mopotunggulolo Ia Mengudlawa mengutato Masa tiabuti umotolo didiki to Indonesia Malo timi idu taunu heodu henga ongko silio Hamalo mai umondo SD tunggulo perguruan tinggi I akademisi lo ekonomi to UNG Rifi Fazrina lo otanggulai Mo aami ongo silo umotolo didiki buti lo bobotulo Botulo lo ongo si umotolo didiki boti, ma mengila botao, botulo haraga lo sombako. Uanude upohi hedumola umotolo didiki to ASEAN, odelo to Malaysia wau Singapur, i Indonesia umalo botula lo ulaito. Utie musimahu a opadulia, sabu ma orasa lo mongo udulaa, to umoposikola walao. Pohilelio uma mo se peli mulo-mulo to umo posikola wala aboti. Sabu onggo silo umo posikola to wala aboti, malo botula lo ulaito.
1: Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo hela to totae walio odelo dialu umuali. Dabo uto iyo moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.
0: Odu olo itu donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Modata utaluala lo mongo udula to umu posikola toala o. Sabu ila pata perei odie moko bolo ta ukeke ingo ode sikola. Boli utalio lo mongo udula to umu poganapu u popohuna lio to sikola ma lo bobo tula to haraga. Itala ngota lo mongo udula alo ana sikola Livi Yunita Yunus lo otanggulai Malo timi idu tahun ajaran baru Polima mo powatu lo upango Sabu mo aami mo bobo tulo tuharaga Hama lo mai seragam, buku, upo luladu, upo gambari Wau uwe wolio mao Tonu donggo onggo silo seragam u monto sikola Wau utie musi bayar yala to peendawa. Ma pakusa mongo udulaa ma bolo mo pohiang olo upango. Bolilo upanga boti ma pilopo watu de bodila mo otu heta. Tonu ongko silo ungala ato dalom bele. Tidiopo wala iyo ilimbata to ungota. Ipotala ongko sito umo posikola to ala aboti de boma ohu lahelio.
2: Tahuda lomongo panggola. Tamo toto anga ito, wohiala taluhu. Wau tapola ngola ito, wohiala ualo.
3: Yang haus itu diberi air, dan yang lapar itu diberi makan. Artinya, bantuan yang dapat digunakan.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Di wali kota Adhan Dambeya, malopo ela ode lembaga pemberdayaan masyarakat Mialo LPM. Sabu LPM boti, pilopo woluo liumai, mopelai ati lapulo laiati. Dilapbo mai mopelai ati lapulo Mialo untungi lo organisasi. Ta uurusi LPM musitamo ea bolimo ulintapo. helumo wolo pamalenda to daerah to umai moponao lo to nulola program. Timi idu taunu pamalenda lo kota mopowatu lo upango o de kelurahan. I upanga hetu tolo juta buti musi ma mopatato napa atilio o de la iati. Upanga upilopo watu lo pamalenta buti watu-watu ode mopo opio hetangi dalalo hulude wau sosial wau pemberdayaan.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: To bungo-bungo lio iluo dio. Wau bilunggata tunggulo wuwa ata.
2: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut. Artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Odu olo ito longgola miatia toha bali u bahasa lo hulon talo. To hulon talo botia, damanga daa hiango to u mopolai ati lapulo deheto. Boli utie maloali program di gubernur boli wagub. Iti seki lo dinas kelautan wa perikanan to provinsi misran lasantu lo otanggulai. To u ngetahunu ito, tola u moto duo ito ngejuta api ngolotonu. U heo halawalio to toluk to mini uau deheto Sulawesi. To u duluo lo deheta buti, mai mo otongga uau mo ohu ila u monula. Program agromaritim ma mo powoluo u tanggulalio taksi nelayan u memandu olo pilohala to bulotu keke ingo. Boli pamalenda ma mo po otanggala ta lia lo tolak buti. Ode mo a amilipu to Indonesia. Hiam bola palalu tunggulo internasional. To umai mo pelai ati la pulo wau tutumulo la ayati.
4: Bo'o de lo pu'o lelihu.
5: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo ma'apucu tanu maha bali puliti yo. Badan Pusat Statistik mialo BPS to kota lo Hulondalo mai mohu ila nona olio lo sensus ekonomi. Alihu program utalu-talu tuhata odeta pila tuju. Ika pala lo BPS to kota lo Hulondalo Sri Dewi Mono Arpa lo otanggulai. Hasili lo sensus buti mai mopo opatata owoluo lo ekonomi tohungola ianti. Alihu mopatato olo pamalenda to u mopona olo pororan. Ika pala lo BPS to kota lo Hulondalo Sri Dewi Mono Arfa lo otanggulai. Owoluo lo ekonomi to kota dilatutuwa lo ekonomi to kabupaten. Wanu to kota bo polu-polu ato jasa wa perdagangan. Poli wanu to kabupaten polu-polu tu ato pertanian. Tokota lo Hulondalo mo data mongodahangi u musi populai olo. Ipotala sensus to taon uboti po tapula lio tula de umo patato to umai mo polai aro dawalo ekonomi.
2: Lumadu lo mo panggola.
5: Bo o de lo isiriki, o di tomola o diamai, malo di duo taripu lio.
4: Seperti setrika, kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengutlah mengutato, tanubo odimola umah pilu pesambe umay lamiatiato, hianga botia, insya Allah poli de mududungga ya, to hianga peendamain.
2: Bali
0: botia, ju tanungai lapato. Udilah mabata to, maapu ode mongau tato. utila la to bahasa bolo pohilia la potunua potuhata o utila la tolo ia ende bolo potunua la me amia tia wa tia te has din Daniel bolo me

dilalipat tawa. Manusia motor.

0: Budaya Gorontalo.
1: Fungsi otak saat ini seringkali dikatakan hanya untuk berpikir saja. Tapi tahukah Anda, kita sebenarnya melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Seperempat bagian dari 9 otak digunakan untuk mengatur kerja mata yang disebut lobus occipital. Lobus occipital ada di bagian paling belakang dari otak, yang mana berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo, Haji Yamin Husain, SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya, ketika kepala desa itu oinulo tati mampu oleh lo rakyati menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulah yuma mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain, termasuk kepala desa, yang disebut dengan poota atau pemaklumat, dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili, MTHI, sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makanan-makanan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas sesama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango itu pesta suka. Kalau bayar bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, kita bawa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Itu kan sudah mulai bergeser. Sudah diganti dengan catering dan macam-macam. Bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu tuh. Yang tidak boleh itu, ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur. Yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi, pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. bantu membantu antah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.

0: Inilah hiruk pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua. Kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya Tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu, untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat gitu, diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Kemulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Kemulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah pukul 11.46 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kami menginformasikan, baru saja kami menerima informasi duka, telah meninggal dunia Bapak Haji Irwan Hamsah atau ketua fans paguyuban RRI Gorontalo, ketua fans PAP RRI Gorontalo. Beliau meninggal di Bandara Hasanuddin dalam perjalanan dari Surabaya menuju Gorontalo. Almarhum saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Muhammad Taib Gobel atau di Jalan X Bengawan Solo. Untuk itu segenap keluarga besar RRI Gorontalo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Haji Irwan Hamsah, mantan kepala dinas Dikbud, mantan kepala dinas pariwisata Kota Gorontalo, ketua PAP RRI Gorontalo. Dan mari kita berdoa, mengirimkan doa untuk almarhum, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: FM 95,1 MHz.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaibah, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah Ad-Duha 93.

bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya, untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda. Dakwah yang

Sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam.
peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam empat wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Pemulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan, nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah, bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Gitu. Ini bibit-bibitnya apa gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jadi gitu kan memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan, yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita, atau namanya, kita sapih, penyapian. Itu yang di sebelah kita.
2: Oh, iya, oke.
1: Okay. Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
3: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
3: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Oh. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random saja.
2: Oh.
3: Tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
3: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dewasa ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, ya. Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
3: 2-3 bulan.
2: Oh.
3: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
3: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
3: Penyapihan ada.
2: Oke, okay, kita coba kalian lihat. Oh ini
3: banyak banget nih, lihat, bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh ini man, ini juga?
3: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini.
2: Oh.
3: Karena memang tumbuhnya pun juga random. Ya.
2: Hmm.
3: Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai, itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini, diambil.
3: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
3: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
3: Nah, ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, nah, seperti ini ya.
3: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
3: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
3: Nah, nanti kalau udah dari sini, sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini, Mas?
3: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan, maksudnya.
2: Ini? Mohon maaf?
3: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya?
3: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya, berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan,
3: penyapihan
2: ya. Penyapihan udah agak dewasa lah.
3: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat. Baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
3: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan tahap juga berarti.
3: Penyapihan juga.
2: Oke.
3: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
3: ini
2: apa?
3: Biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
3: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya Edelweiss ini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun.
2: Mm-hmm.
3: Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
3: Bukan. Kalau kita di sini.
2: Oh.
3: Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
3: maksimal,
2: ya?
3: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan Edelweiss ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
3: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
3: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau iya.
3: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
3: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
3: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
3: Siap panen
2: atau sudah
3: panen?
2: Oh, ya, ini ya.
3: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa. Okay.
2: Saya izin ya, Mas ya.
3: Boleh. Biar sekalian tahu.
2: Ats, maaf.
3: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
3: Disemai di sana. Ini. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini ya, maaf ya, saya lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif. Jadi kita
2: pemilihan biji nya yang bagus atau
3: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya, jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Oh, gitu.
3: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Tuh. Yang keras atau apa kayak
3: ya,
2: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
3: kalau
2: itu.
3: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
3: yang
2: juga ya.
3: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
3: Betul.
2: Panennya
3: ini
2: ya.
3: Paling cepat mainnya bisa dilihat dengan yang lain. Yang ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Berbunganya
3: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya.
3: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, gitu. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
3: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana, mungkin
2: boleh,
3: jenis
2: boleh.
3: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali, Mas. Iya. Selain edelweiss juga apa, ada apa lagi?
3: Ada tanaman hias saja sebenarnya, cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Oke. Mana selain tadi?
3: Nah, sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
3: Nah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
3: Ini Javanica. Ini? Kalau yang ini Vischida namanya.
2: Vischida.
3: Vischida.
2: Oh.
3: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
3: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
3: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini?
3: Bisa berbunga.
2: Waduh. Gitu.
3: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh, tapi merusak jangan.
3: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
3: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di taman edelweissnya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri itu. Jadi dari sana cuman gini aja.
5: Itu aslinya?
4: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol, gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini, gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
3: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya taman edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Ya lo londalo, selamat siang untuk semuanya. Pada IMO hadir untuk hari ini ya di 29 Juni 2026 hari Senin, cuaca yang sangat panas membara. Oh, kalau mau keluar rumah ini harus mau dilapisi dengan hand body atau jaket atau payung, pakai payung. Kalau di motor pakai helm supaya nyenak dobol-dobol. Yang sampai nyenak pakai helm, so nyenak pakai helm so panas kok dapat tilang lagi. Ha. Kalau yang lagi kantornya ini kalau banyak pohon, wah kalau lagi apa mungkin bisa sejenak keluar kantor, kemudian di bawah pohon mungkin bisa cari angin segar. Nah, oke, sahabat budaya, ada informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, yang akan pada hadirkan. Di antaranya ini kita tahu bersama Piala Dunia hadir untuk Anda, sudah masuk ke 32 ya, 32 besar. Jadi babak penyisian selesai. Babak 32 sudah dimulai dari kemarin ya. Ya, sudah mulai dari kemarin. Yang kita ketahui Afrika Selatan dan Kanada itu dengan skor 1-0 ya. Kanada unggul ya. Afrika Selatan berarti babak knockout ini sudah pulang kampung lagi. Kanada maju ke babak selanjutnya, akan berhadapan dengan pemenang yang berikutnya. Sementara jangan lupa juga pada hari ini Brasil ya, jam 23 berarti jam 12 malam versus Jepang. Kemudian pada subuhnya nanti itu babak 32 jam 2.30 waktu Indonesia Barat, berarti jam 3.30 setengah 4 ya, Jerman versus Paraguay 30 Juni ya besok. Jadi jam setengah 3 itu setengah 4 ya, setengah 4 waktu Indonesia Tengah, Jerman versus Paraguay. Kemudian Belanda jam 8 pagi itu versus Maroko. Sementara pada jam 12 malam besok Pantai Gading dan Norwegia. Nah, sementara untuk 1 Juli Prancis bersama Swedia jam 4 subuh. Kemudian Ekuador jam 7 pagi bersama dengan Meksiko. Babak 32 besar, sementara jam 10 malam atau jam 11 malam Inggris versus Kongo DR. Kalau di apa namanya, di bendera, kalau di pertandingan itu dikasih nama COD Kongo ya. Di tanggal 2 Juli juga kami persiapkan bahwa ada Belgia versus Senegal. Kemudian itu tanggal 2 Juli ya, Amerika Serikat versus Bosnia. Dan juga di tanggal 3 Juli ada Spanyol versus Austria. Kemudian Portugal versus Kroasia, ini tanggal 3 Juli. Swiss dan Aljazair masih di tanggal 3 Juli di 32 besar. Sementara Mesir dan Australia itu nanti tanggal

Kopi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Sahabat budaya Lolon Dalo, ada informasi di mana BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim seperti hujan dan angin kencang di tengah musim kemarau. BMKG pun membeberkan daftar wilayah yang diprediksi turun hujan pada periode Senin sampai Selasa 29-30 Juni 2006. Hingga dasarian 3 Juni 2006, BMKG mengatakan sekitar 37,6% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau dan perluasan musim kering itu terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Banten, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur. BMKG juga menjelaskan meluasnya musim kemarau dipengaruhi oleh semakin kuatnya fenomena El Nino, anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3,4 tercatat mencapai plus 1,61. Nah, kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya suhu udara di berbagai daerah di Kalimantan. Suhu maksimum berkisar 35 hingga 35,5 derajat Celcius. Suhu paling ekstrim terpantau di Papua Barat mencapai 38,6 derajat Celcius. Meski kemarau mulai mendominasi, BMKG menegaskan bahwa potensi hujan lebat hingga sangat lebat itu masih bisa terjadi di sejumlah wilayah. Fenomena tersebut dipicu oleh beberapa dinamika atmosfer yang masih aktif, antaranya ada Maden di wilayah barat dan timur Indonesia, gelombang atmosfer Rossby, gelombang Kelvin, intrusi udara kering dari belahan bumi selatan. Nah, BMKG memprediksi curah hujan secara umum akan semakin rendah dalam sepekan ke depan, sehingga pola musim kemarau itu akan semakin terasa di sebagian besar wilayah Indonesia. Dilansir dari laman resmi BMKG, beberapa wilayah yang berpotensi hujan pada hari Senin sampai Selasa itu wilayah berpotensi hujan sedang Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Sementara wilayah potensi hujan lebat hingga sangat lebat itu Jawa Barat, Maluku, Papua Selatan. Wilayah yang berpotensi angin kencang untuk hari ini ya. Kemudian ya, itu ya untuk beberapa informasi untuk Anda yang bisa saya berikan. Nanti informasi selengkapnya Anda bisa baca musim kemarau daftar wilayah potensi hujan dan angin kencang 29 sampai 30 Juni 2006 selengkapnya di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmatters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
0: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, hari ini tanggal 29 Juni juga diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas di Indonesia. Peringatan tersebut ini mengingatkan pentingnya keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Dilansir dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang mengutip BKKBN, Harganas memiliki sejarah panjang dan peringatan tersebut berawal dari perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat, namun kondisi bangsa saat itu masih belum sepenuhnya aman dan kondusif. Pemerintah kemudian memberlakukan wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan kebijakan tersebut membuat banyak pejuang harus berpisah dengan keluarganya. Melalui perjuangan panjang, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia pada Rabu 22 Juni 1949. Nah, kemudian, seminggu kemudian, para petualang kembali berkumpul bersama keluarganya pada Senin 29 Juni 1949. Peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya Hari Keluarga Nasional. Dan momen itu juga mengingatkan pentingnya keluarga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Saat itu pengetahuan masyarakat mengenai usia ideal menikah masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya angka perkawinan usia dini. Keinginan menggantikan anggota keluarga yang gugur selama perjuangan turut memenuhi kondisi tersebut, dan dampaknya angka kematian ibu dan bayi saat itu masih tergolong tinggi. Tanggal 29 Juni 1970 kemudian menjadi tonggak gerakan keluarga bencana nasional. Momentum tersebut memperkuat pembangunan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Nah, program kependudukan dan keluarga berencana terus berkembang selama dua dekade berikutnya. Keberhasilan tersebut bahkan memperoleh penghargaan UN Population Award. Sahabat Budaya, Harganas bertujuan mengingatkan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan bangsa. Keluarga diharapkan menjadi tempat membangun karakter sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. Dan peringatan tersebut akhirnya memperoleh dasar hukum yang lebih kuat pada 2014. Pemerintah menetapkannya melalui keputusan Presiden nomor 39 tahun 2014. Dan keputusan tersebut menetapkan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Meski demikian, Harganas tidak termasuk hari libur nasional. Nah, Sahabat Budaya, informasi ini saya kutip di laman rri.co.id ya, di mana ada informasi tentang mengenal sejarah Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Semoga di hari ini keluarga-keluarga kita semakin baik dan kita tetap menghargai keluarga kita sebagai benteng untuk menuju masa depan. Sahabat Budaya, saya kembali hadirkan lagu ya untuk Anda, lagu Maluku dulu.

Ada satu cerita tentang orang sombong, merasa bandnya hebat karena alat mahal. Gitarnya Stratocaster, amplinya Mesa Boogie, drum merek Ayote, bassnya Music Man. Belinya di Singapura dong, harga 17 juta dong. Semua barang impor dong, gak pakai barang lokal.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Sisingaan merupakan kesenian tradisional Kasubang, Jawa Barat yang telah dikenal sejak lama. Pertunjukan ini menampilkan arak-arakan anak yang duduk di atas replika singa dan dipikul oleh beberapa orang sambil diiringi musik tradisional. Tradisi Sisingaan biasanya digelar untuk memeriahkan acara khitanan, peringatan hari besar maupun berbagai perayaan masyarakat. Gerakan para pengusung yang lincah dan atraktif menjadi daya tarik utama dalam pertunjukan ini. Hingga kini Sisingaan tetap dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kegembiraan masyarakat Subang. Informasi berikutnya, tenun ikat merupakan salah satu warisan budaya khas Nusa Tenggara Timur yang dikenal karena keindahan motif dan proses pembuatannya. Kain ini dibuat dengan teknik mengikat benang terlebih dahulu sebelum melalui proses pewarnaan dan penuaan. Setiap daerah di Nusa Tenggara Timur memiliki corak dan motif yang berbeda sesuai dengan tradisi serta identitas masyarakatnya. Motif-motif tersebut mengandung makna yang berkaitan dengan alam, kehidupan, leluhur, dan nilai-nilai budaya setempat. Hingga kini tenun ikat terus dilestarikan sebagai hasil karya budaya yang bernilai tinggi sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sekian pasca masyarakat berikutnya akan hari pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Perempat Jambi. Bakal bahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Perempat Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Perempat Jambi ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah di WhatsApp Perempat Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Perempat Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Alvina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali, oh.
2: Alhamdulillah. Ada Pak Mariana di sana.
1: Iya, kabar? Halo, kabar baik alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabar? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Pak Vina, siang hari ini di RRI Perempat Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin sejelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang yang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Lan interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811607079920.
1: Ya, jadi
2: itu
1: silakan ya.
2: Jambi.
1: Ya mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Perempat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Perempat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya, Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Raihan, buset. Aku panggilnya apa nih, Bang Naufal? Oke, itu iya. Dia datang, udah dari sumber kita di siang hari ini, Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya, Bang Po, dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo, Bang Agil.
4: Halo, Kak.
1: Bisa dengar suara Pak Mariana ya, Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Novel, gimana kabarnya, sehat? Bang Novel agak jauh deh suaranya, deketan dong Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya agak jauh mikrofonnya nih Bang Novel.
2: Memang.
1: Iya, memang bener ya. Takutnya salah kuping kita di sini enggak ya, bener ya, emang agak jauh ya.
2: Memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh, agak sedikit jauh. Gimana sih gitu. Bahasanya gitulah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh? Nah.
2: Kayaknya nggak
1: bisa
2: kali
1: ya, ganti-gantian ya, gitu. Kasihan ya, loh, kalau ngobrol tentang suaranya jauh.
2: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
2: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Novel, Bang Agil dulu kali ya, silakan Bang.
2: Boleh, silakan Bang.
4: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
4: terus,
1: ya.
4: Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa, lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak sekarang.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan Kak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Novel mungkin yang menjelaskan, silakan Bang.
5: Nah jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata. Kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari Jambi-Jambi sini lah Kak. Ada juga dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyak yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu itu kami jelasin Kak tentang Danau Teluk itu. Peran Danau Teluk itu apa di seberang, ya pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga, itu nelayan situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten ya enggak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Oke. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan

0: wisatawan Danau Teluk.
1: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
0: Ya, menjelaskan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
1: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang. Abang Novel atau abang
0: Boleh novel dulu.
1: Novel? Novel, Novel.
0: Novel.
1: Oke.
2: Novel tentang apa nih ya?
1: Mengenai sejarah Danau Teluk.
2: Oh, sejarah dulu. Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin belum banyak tahu ya.
1: Oke, boleh ha?
2: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu itu tadi Kak, memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak? Kalau sebagian masyarakat di seberang dulu itu
0: nelayan.
2: Kebanyakan nelayan ya. Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembang zaman sekarang Kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap Kak, menurut kami. Karena pertama, sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam dulu lagi.
1: Oh, oke.
2: Karena ikan itu udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga gak?
1: Oh, oke.
2: Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
1: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
0: Benar.
2: Kami tuh pengennya kayak gitu lah.
1: Oke.
2: Tapi dari cerita yang kami tahu, dulu itu pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata itu mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami itu pengen sedikit menyadarkan lah. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari cari duit lah gitu. Dari jalan wisata tadi.
1: Boleh Bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Novel tadi.
0: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya Kak, sebelum Danau Sipin menjadi destinasi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui Kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali Kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak Kak.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata.
0: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalui itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
1: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah, kalau Abang Novel sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
2: Nah, kalau mitos-mitos juga boleh boleh kakak tanya ke Bang Agil
1: kak. Boleh bang, silakan.
0: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar.

0: sekitar Danau Teluk, Danau Teluk itu dulunya itu di Danau Teluk itu enggak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Oh, jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di apa ya, maksudnya tempat sejarah tapi ayo kita berkunjung ke sini nanti kita jelasin mengenai hal ini kayak gitu.
2: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga Pulau Pabe itu
0: tahun 2000-an awal.
2: 2000-an awal itu tempat dinas perikanan ya.
0: Kota Jambi.
2: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah tidak ada lagi di situ, udah mungkin udah tidak. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang tidak penghuni sama sekali.
1: Oh oke. Okay. Ya,
2: memang kosong lah itu. Cuman ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
1: Sampai sekarang berarti.
0: Sampai sekarang,
1: sampai sekarang berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Novel juga kan ini kan sebagai tour guide dan nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
0: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk, juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan, ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan. Karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara kak. Ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu ya menjala
1: oh,
0: ikan
1: jala.
0: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
1: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
2: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak kayak Danau Sipin kak, lebih tepatnya karena kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan kak ya, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, itu lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak yang banyak kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di dekat danau itu tidak ada. Kalau paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa kan, yang yo ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
1: Oke.
2: Tinggal tetapnya di situ
0: tidak ada.
1: Oh tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
2: Pengennya kami tuh kayak itulah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke buka-buka event yang
0: festival Danau Teluk.
2: Langsung bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana ke depannya, udah impian ke depannya semoga terwujud. Nah.
3: Baik, Bang Agil dan juga Bang Novel terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di apa di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil, sama Bang Noval. Kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa ya penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Setara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
0: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
0: Titik balik.
3: Titik balik.
0: Ah. Iya. Titik aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
0: Atau di TikTok.
3: Oke.
1: TikTok sama aja.
3: Berarti TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita ini di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya. Okay. Vin, diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
3: Iya.
1: Ataupun WhatsApp-nya ya, Pak ya.
3: Iya. Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
2: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak apa tuh titik balik itu kak. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
0: di pinggiran Danau Teluk.
2: Di pinggiran danau ya.
1: Oh iya.
2: Jadi kami itu
0: sering duduk di situ.
2: Kami itu duduk di situ. Nah, kata kami duduk di situ saling
0: bertukar
2: ya, saling bertukar pikiran,
1: sering ngobrol bareng.
2: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh melihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang lengkap masih punya perahu.
1: Oh iya, alat transportasi
2: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap perahu masih banjir. Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
0: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
2: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
0: media sosial kami.
2: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tentang itu.
1: Oke, berarti itu perahu, kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
2: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu gak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
1: Kenapa gitu?
2: Kalau di Danau Teluk kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Kalau dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas lain itu. Kalau aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
0: Jaring-jaring pukat.
2: Jadi kalau pakai itu, mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Tadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung, juga kesan tradisional dapat. Terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami, itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
0: berperahu ya, bersama ya. Titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa Bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
2: Kalau kalau backlist kan itu kan kalau untuk explore kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
2: Kalau di weekend kan di 35.000 per orang.
0: Sedikit menambahkan itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
1: Sudah semua berarti
0: itu yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ, Kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik, kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Selamat. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Pak Susanto di Kuburaya.
3: Oke, lanjut. Terima kasih, Pak.
4: Aman,
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
1: Betul.
3: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruh kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya, sering umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya, sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi, mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Kita harus maklumi. Okelah, makasih.
3: Terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
0: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan, Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air dan teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari
0: ya. Jadinya kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti.
3: Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Jamsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan Pak.
5: Siapa di Jambi itu?
3: Ada Vina.
5: Bobina, sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhirnya orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama Abang siapa?
3: Bang Agil, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring ngapung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya, sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Api-api saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya.
3: Itu aja ya, Pak Haji. Terima kasih, ya. Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
2: Kalau untuk dari Muara Bungkung ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
2: bening kan, karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar, jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilang ya, dari bungo atau tempat segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya mesin dumpeng mungkin. Jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
0: Jaring apung.
2: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Iya, keramba.
2: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
0: patin. Gurami.
2: Ikan gurami,
1: Itu
2: ikan bau.
1: Tapi
2: kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan, dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang dikembang biakan.
2: Itu pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas kayak di kolong-kolong.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
2: Gila, itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Nah baik, gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa?
0: Gimana Kak?
3: Bagaimana sarannya? promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya bahasa Jambi gitu.
3: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Jambi.
3: Gitu apa gimana?
0: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak.
3: Heeh.
0: Kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
3: Oh iya.
1: Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
0: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti katanya.
1: Mengerti susah ribet.
0: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
0: Berarti kenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu
3: seberang. Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada Lovin.
1: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Enggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja.
1: Gas lah.
3: Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangga Mas Lampung.
6: Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yep.
6: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
6: Ya, saya mau tanya dengan Nasum siang ini siapa tadi?
3: Agil
6: dan Abang Nopal.
3: Nopal betul.
6: Oh. Iya, selamat siang, assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
6: Oh, saya kembali ke saya kak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tangga Mas Lampung, Pagung Pak Nana. Jadi misal soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu dan apa saja destinasinya yang ada di sana apakah ada pertunjukan apa gitu mana Papua untuk pertanyaan untuk kedua Nasum Lopal dengan Agil
3: iya oke itu aja balapan ya iya selamat siang terima kasih waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
0: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali Kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan Kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada
0: Festival Danau Teluk itu banyak beraneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan enggak? Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil. Terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja pertanyaan kedua tadi apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu? Itu banyak Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya enggak, sumpah.
1: Oke. aku juga belum pernah ke sana.
0: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami.
3: Iya.
0: Itu sunsetnya itu mantul, Kak. Air apa?
1: Air Danau Teluk.
0: Memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah Kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Benar-benar. Tadi saya lihat TikTok-nya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
0: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
1: Jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
0: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita okay. jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan ya mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari Titik Balik ya Abang Po, pendengar Perempat di Suruh Santara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Selain ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya. Keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Afina Dapayanti, penyiar di Perempat Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Perempat Jakarta maupun telepon ke studio Perempat Jakarta juga boleh. Atau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perempat Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana.
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-677-9920. Okay. Tapi ada yang masuk.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Kalian, ya. Oke, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ingin menjawab kak, kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya,
2: kelestarian ekosistemnya
3: itu biasanya paling kami kayak ini kak, kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oke. Okay.
3: Nah kalau kami memberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air
2: itu. Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu kami sampaikan yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, tempat segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung gaya itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, disediakan tempat sampah seketika ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau nya kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke. Jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah bertempatnya ya, Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Perempat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja, katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya? Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Ya. explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500 ribu. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
4: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Tuh, jam 4 sampai jam
1: 6. Oh, 2 jam aja ya berarti ya?
4: Iya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang,
2: panas?
4: Iya, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan, ya apalagi yang mau kita lihat di dalam dulu. Kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar.
2: Hutan kan?
4: Iya hutan.
1: Oke oke.
3: Masa gila masih tidur kak?
1: Iya itu baik. Iya. Oke baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, nggak berasa ya? Udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, tuh udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa kedepannya nih yang ingin disampaikan, atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana? Kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa nak ngomong?
3: Kalau impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga di alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi ini. Juga tempat dan usahanya. Kalau untuk event ke depannya mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambah sedikit kreativitas kami dengan di tahu nanti kami sediain makanan yang
2: Makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
4: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Tarik
3: lagi.
1: Benar-benar ya.
3: Event mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
2: Tahun depan.
1: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa, banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Iya
1: ya, pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Abang dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Novel ya.
2: Itu
1: penasaran. Iya ya, mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat dapat.
1: Betul. Ber eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
4: Ada reservasi. Itu harus reservasi.
1: Baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya, Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya, sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya, di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Abang Pup Rengga Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam Memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Nusantara.

0: jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tari Gending Sriwijaya menjadi salah satu tarian tradisional khas Sumatera Selatan yang melambangkan keramahan masyarakat Palembang. Tarian ini biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan dalam berbagai acara resmi maupun kegiatan adat. Setiap gerakannya dibawakan dengan lembut, anggun dan penuh makna sebagai simbol penghormatan kepada para tamu. Keindahan tarian semakin terlihat melalui penggunaan busana adat yang megah serta ringan musik tradisional yang khas. Hingga kini tari Gending Sriwijaya tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas budaya kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Sekian pasca yang berikutnya akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan. Dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Ih, nampaknya semakin panas juga ya, sahabat budaya. Tapi saya yakin pekerjaan yang Anda lakukan di hari ini itu akan sangat bermanfaat. Hal-hal yang mungkin merasa bahwa pada minggu lalu belum selesai semuanya. Mungkin hari Senin ini, orang bilang hari Senin itu setiap hari Senin adalah hari stres sedunia. Entah kenapa hari stres sedunia, karena mungkin banyak pekerjaan menumpuk mau diselesaikan untuk hari ini. Ya, itulah mereka katakan bahwa hari stres sedunia. Kita sambil menantikan ajian asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salame datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek nih. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang?
0: Warnanya itu lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung selama ini yang merasakan minum kawa daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawa daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawa daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Disisipin Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di Kawah Daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih, kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum dulu ya Bang. Iya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi Kawah Daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk biji kopi itu sendiri ampasnya itu udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya zaman nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali, bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

budaya Lohulondalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa. Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Odu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya pro dandut dandut Alkita Baku. Dapat lagi dengan pada imu sudah sekian purnama nyanda baku dapat. Nah, untuk sore hari ini cuaca semakin baik, panas. Insyaallah di tempat-tempat yang lain juga cuaca sama ya, sehingga ini hari semua berjalan baik, pekerjaan maupun ada hal-hal yang dikerjakan juga, atau ada yang cari-cari cuan tambah rezeki ya untuk hari ini. Nah, Pro Dandut ada lagunya Tasya DA7, Teman Jadi Nyaman. Ada Rini Cantika, Bunga Dahlia. Ada Melili, Tajamnya Karang. Ada Cantika Davinka, Jangan Ngebut. Lagu lama itu Dapur Anam 1, Yang Penting Happy. Dewi Persik, Mari Berdendang. Kemudian Ike Nurjana, Pohon Cinta. Itu dari lagu sahabat budaya. Yang mau gabung di Pro Dandut, yang ingin diputarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan hari ini, silakan. Dua telepon saya tunggu Anda. Halo Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita. Halo pada
0: Ibu Nelly ya.
1: Iya.
0: Oh, Ibu Nelly. Oke, Ibu Nelly tunggu. Ada orang di sebelah yang mau panggil lagi. Di sebelahnya Ibu Nelly, halo. Pro Dandut. Kepo ini yang di sebelah ini suka sekali jaga bangguan. Ibu Nelly sambil tunggu yang di sebelah. Lagu apa? Oh, tunggu ada.
1: Dapur 61.
0: Oh, Dapur 61. Tunggu. Iya. Halo, Pro Dandut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Adalah kita.
0: Inka.
2: Iya. Ibu Nelly baku dapat lagi.
1: Iya, cuma di udara.
2: Iya, soalnya berangin jadi baku dapat di udara.
0: Padahal.
1: Iya, berangin.
0: Iya, padahal kalau mau dipikir kalau berangin-angin harus baku dapat di darat. Mari ini biar berangin kancang tetap baku dapat.
1: Di udara.
0: Ya,
2: siap-siap semua pada.
0: Soalnya di udara nya ada free sweeping.
1: Amin.
2: Amin.
0: Apa tadi Ibu Nelly lagu?
1: Ya.
0: Lagu apa tadi?
1: Dapur 61.
0: Dapur 61. Ih, bukannya Dapur 99.
1: Tidak.
0: Oh, Dapur 61
1: Dapur 2006
0: 2020. Kalau Inka lagu apa Inka?
2: Lagu itu yang apa?
0: Itu tadi. Itu ini yang begitu.
2: Apa lupa yang tipada cium-cium kemari.
0: Itu ini yang begitu.
1: Begini begitu.
2: Apa di lagu?
0: Ada Dapur 61, ada Tasya DA7, Riri Cantika, Melili Cantika, Davinka, Depersik, Ikan Nurjana.
2: Itu Cantika, Davinka.
0: Cantika dan Vika, jangan ngebut. Oke. Okay.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Iya, kayaknya sudah ada ya. Oh, ada. Assalamualaikum. Pro Dandut, Dandut Rakita dari Cikartini Tangkobu, lagu Dewi Persik. Terima kasih, Pra Imran. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Lain telepon, Pro Dandut, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Wati.
3: Wati.
0: Wati. Di sebelahnya Wati, halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pro Dandut.
3: Aku dapa.
0: Oke. Tetangga dan tetangga ini.
4: Wati,
0: lagu apa Wati?
4: Lagu Wati.
3: Dapur 69.
0: Kalau Nenek Afni?
4: Yang penting happy.
0: Oh, yang penting happy. Dapur berarti.
4: Happy terus.
0: Oke, dapur 61 yang penting happy. Oke. Nanti
3: dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya,
0: pakai salam mati? Ya, enggak. Salam jam kalau salam-salam itu jam 10.
4: Oh, iya.
0: Heeh. Nah, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau yang ini bakul yang banyak siapa DP pendukung-pendukung yang paling banyak request itu yang mau diputar dulu. Karena dapur 61 nih yang banyak. Ada Cantika, baru di WA tadi ada apa dulu tadi WA Dewi Persik. Oke, Dewi Persik sudah ada satu juga. Naikkan ke atas dulu. Kita tunggu lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan lain telepon Pro Dandut. Halo. Tidu didut. Halo.
5: Halo.
0: Halo, Pro Dandut.
5: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Ibu Tino Paguyaman.
0: Ibu Tino Paguyaman.
5: Iya.
0: Oh, orang
5: Iparungi.
0: Paguyaman.
5: Mulyohuto ini. Saya dengan siapa bicara ini?
0: Tunggu, tunggu. Paguyaman, Paguyaman mana?
5: Di Parungi saya.
0: Parungi. Oke. Okay. Ibu Tino, Tino, Ibu Tino. Eh, orang baru ya.
5: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga Ibu Tino.
5: Iya.
0: Ini. Tunggu. Di sebelahnya Ibu Tino dulu. Di sebelahnya Ibu Tino, halo.

0: So pigile don dua. Ini Ibu Tino, mungkin Ibu Tino pikir so serupa mit belum, karena Ibu Tino ada mau sapa dulu yang di sebelahnya Pak Ibu Tino. Ada dua telepon yang dibuka India. Nanti masuk ulang Ibu Tino. Pro Dandut, halo.
1: Dandut adalah kita.
0: Tano.
1: Halo Kak Imran dari Batu Da, Tano.
0: Iya. Tano Batu Da. Tunggu di sebelahnya Tano. Halo Pro Dandut.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Dandut adalah kita. Oh. Dari Kawasan Sidomulyo.
0: Oke, okay, Tano.
1: Halo Ibu Rasim. Apa kabar? Aduh, tidak nyambung.
0: Iya, Ibu Rosin cuma jaga dengar di radio, jadi bawa delay. Dengar di handphone. Tano'u, lagu apa?
1: Maaf, Poli ini belum dapat dengar itu lagu.
0: Ada Dapur 61, ada Cantika, ada Dewi Persik, Tasya, Riri, Meli. Dewi Persik. Oke. Okay. Dewi Persik sudah dua orang.
1: Cuman. Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada lagi sebelum ini Dapur 61 banyak yang sudah duluan ya. Kita sapa lagi. Pro Dandut, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan
3: dari Lian di Potanga.
0: Oh, Ibu Lian Potanga. Potanga panas atau ujang?
3: Panas.
0: Panas sekali lagi. Belum ada di sebelah ini. Ibu Lian, lagu apa ini?
3: Lagunya Dewi Persik.
0: Dewi Persik mulai naik-naik lagi ini. Ternyata Dewi Persik yang mau.
3: Makasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, masih ada lagi yang ingin gabung bersama kami untuk saat ini. Line telepon di WA. WA ada kayaknya. Assalamualaikum pada Pro Dandut dan kita dari Ahmad di Bulango. Ulu pengen lagunya. Dipilih saja. Oduolo. Oke, dipilih saja. Baik. Bung Jo di Dapur 61. Pro Dandut, halo.
4: Halo, kembali lagi ini dengan Ibu Tino tadi.
0: Oh, Ibu Tino.
4: Iya.
0: Ibu Tino,
4: so. Tadi belum sempat meminta lagu. Lagu apa yang diputar ini?
0: Ada Dapur 61, ada Dewi Persik, ada Cantika Davinka, ada siapa lagi ini? Tasya di A7, ada Riri Cantika, Melili, ada Ike Nurjana juga.
4: Siapa tadi? Dewi Persik saja.
0: Dewi Persik. Oke.
4: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat selalu pada Imu.
0: Terima kasih, Bu Tino. Yang penting happy. Oke, ini dua lagu yang nampaknya banyak. Kita langsung saja, Dapur 61 dan Dewi Persik.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, ada yang WA, Assalamualaikum, Pro Dandut, Dandut adalah kita dari Umun di Tinelo, Telaga Biru. Izin Kak, boleh request lagu buat sahabat budaya. Salam kenal yo semua. Buat Kak Imran, selamat bertugas, salam sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih dari siapa tadi? Umun. Terima kasih Umun, lagu nanti gabung saja. Ada yang sudah, ada Cantika, ada Tasya, Riri Cantika, ada Melili, ada Ike Nurjana. Lain telepon. Ada lagi yang mau ingin bersama kami di saat ini di 0811-430-4040 dan juga di 0821-921-926-8266 itu ya. Oke, nampaknya ada yang panggil. Hilang, lenyap. Di 0811-430-4040. Da WA juga dari Akira di Tinelo. Siapa ini Akira di Tinelo? Pro Dandut, Dandut adalah kita. Mau lagu Melili Tajamnya Karang. Salam untuk semuanya para penggemar Pro Dandut. Dan buat Penaah, salam sukses. Terima kasih. Odu Olu, Odu Olu. Lain telepon. Pro Dandut, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Dengan
1: siapa kira?
0: Pak Niko Yeah, tul tuh.
1: Dewo Kantara
0: sih. Oke. Di sebelah ada tuh, mau tanya mulia dulu di sebelah kalau ada tuh nyanda. Oh, belum ada. Pak Niko, lagu apa?
1: Tajamnya Karang, Melili.
0: Tajamnya Karang. Iya. Kita naikkan dulu.
1: Oke, terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajamnya Karang so 2. Cantika baru 1. Baru yang belum ini Tasya. Tasya ya, D7 baru ada Riri Cantika, Bunga Dahlia. Kemudian Tasya D7 itu teman jadi nyaman. Riri Cantika, Bunga Dahlia, Ike Nurjana, Pohon Cinta. Itu yang belum. Ada yang panggil, Pro Dandut, halo. Halo. Masuk. Oh. Waalaikumsalam, Pro Dandut, volume radio dikecilkan saja.
1: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Dengan
1: Pak Udin Limboto.
0: Oh, Pak Udin Limboto.
1: Ini dengan salah?
0: Iyo.
1: Oh, iya.
0: Saya.
1: Sudah lama.
0: Pak Udin. Iya. Pak Udin Limboto. Soalnya lagi sibuk-sibuk. Alhamdulillah baik, lagi sibuk-sibuk ya Pak Udin.
1: Iya.
0: Baru habis batani.
1: Alhamdulillah tetap sehat.
0: Oke. Lagu apa ini?
1: Oh, itu lagu Bunga Dahlia kan termasuk di format.
0: Apa?
1: Bunga Dahlia.
0: Oh, Riri, versinya Riri Cantika. Oke, iya. Nanti naikkan.
1: Oke, saya naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapa lagi? Ya, belum. Lain telepon. Ada lagi? Ada yang panggil. Pro Dandut, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dandut.
0: Ya.
2: Dari
0: siapa?
2: Dari Huse.
0: Ya, halo. Ini jaringan ini kurang baik-baik kayaknya. Halo. Kita lanjut lagi. Kayaknya langsung saja ya. Ada yang lain nanti tunggu. Melili langsung naik. Kemudian yang berikut nanti setelah Melili Tajamnya Karang.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Eanggu, malo toin utamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
2: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuru'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
1: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lautu molo ito ea. Bunggo lautu molo ito ea. Molo miodu filo mulo, toli kubotia. Wow, manu.

0: Ya, kita di sesi terakhir langsung saja menyapa Anda, Pro Dandut. Halo.
1: Halo. Masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dandut adalah kita.
1: Iya, aman.
2: Iya, halo Kak.
1: Halo juga. Oke. Okay. Alhamdulillah baik, aman. Iya. Pak Aman sana berarti tetap aman dan terkendali.
2: Iya, aman.
1: Di sebelahnya aman, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo,
3: Dandut.
1: Lo Dandut. Oh, nenek Afni, balik ulang. Oke.
3: Ada apa lupa?
1: Ah, silakan nenek Afni. Apa? Mau kusapa dengan aman. Ada aman di sebelah nenek Afni.
3: Halo aman.
2: Halo juga Om Afni.
3: Gimana kabar aman?
2: Alhamdulillah dong,
3: aman.
1: Hmm. Pokoknya namanya aman tetap aman. Biar lagi susah tetap aman.
3: Aman terus ya. Lagi fit terus.
1: Biar lagi lapar aman pokoknya.
3: Kenyang.
1: Oke.
3: Oke, aman.
1: Aman. Aman lagu apa tadi aman?
2: Apa-apa.
1: Masih ada lagunya Cantika, ada Riri Cantika, ada Tasya di Atuja, ada Ike Nurjana. Yang belum-belum ini.
2: Tasya itu
1: dong. Oh, Tasya. Akhirnya Tasya ada orang request. Oke. Okay.
3: Oke, okay, lagunya Ike Nurjana. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.

0: Sesi terakhir, silakan masih ada yang ingin gabung di Rodandut di warga Limboto. Nah, warga Limboto ini kan so penas so selesai. Yang tempat penas nampaknya masih diteruskan ya. Karena memang ya, tanpa itu memang jadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang baik. Mungkin bisa jadi wisata agrobisnis atau apa. Pokoknya pemilik lahan dan pemerintah mungkin bisa kerjasama, duduk bersama. Apalagi masyarakat sangat suka, menyukai tempat itu. Daripada dibongkar lagi, jadi kembali seperti semula. Nah, kebaiknya jadi tempat harapan masyarakat. Kalau mau lihat di Facebook itu, Rompi Harapan bikin tempat wisata di situ supaya ada banyak spot di Limboto mau pergi akang. Bukan cuma kucing, menara, ada wisata agrobisnis juga. Itu harapan sebagian masyarakat. Kita sapa Pro Dandut, halo. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa Pro Dandut?
1: Mama Pasya di Puncak.
0: Mama Pasya. Mama Pasya Puncak mana ini?
1: Pulubala.
0: Oh, Pulubala. Oke. Okay.
1: Halo Kak.
0: Halo Mama Pasya. Ini lagu apa ini?
1: Ike Nurjana Kak.
0: Oh, Ike Nurjana. Oke, okay. Nanti mau putar. Terima kasih. Nampaknya lagu semua ini laku. Kayaknya harus terputar di saat ini. Sisa 3 lagu juga. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Salam Pro Dandut. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya, yang kedua tanalayu. Tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban. Salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar nggak ada bekas tisu. Yang apa sekarang ini ada tamu, besoknya biar nggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa mbak biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa bersihnya
1: setiap hari? Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya, dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

0: Tahukah Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, kami informasikan bahwa untuk azan maghrib pada hari ini akan berkumandang pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Untuk jelang maghrib nanti kita akan bersama dengan Pro 1 Gorontalo dalam jelang maghrib. Dan saat ini kita akan langsung bersama dengan Pro 1.

Pendengar dan sahabat budaya Pro 1 dan juga program 4 dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.59 menit, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 67 sampai dengan ayat 69 bersama Nur Halisa Aurelia.

0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Nur Halisa Aurelia dalam surah Al-Maidah ayat 67 sampai dengan ayat 69. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib, kali ini akan disampaikan oleh Firmansyah Datau SAG dengan judul Menepis Mitos Larangan Nikah di Bulan Syafar Menurut Pandangan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib yang berjudul Menepis Mitos Larangan Nikah di Bulan Syafar Menurut Pandangan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah masyarakat kita masih terdapat berbagai kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah anggapan bahwa bulan Syafar merupakan bulan sial sehingga tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Sebagian orang bahkan menunda akad nikah karena khawatir rumah tangganya akan ditimpa musibah apabila dilaksanakan pada bulan tersebut. Pertanyaannya, benarkah Islam mengajarkan bahwa bulan Syafar adalah bulan pembawa sial? Pendengar yang berbahagia, Islam datang untuk meluruskan berbagai keyakinan yang tidak memiliki dasar syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak ada penyakit menular yang berpindah dengan sendirinya. Tidak ada kesialan karena pertanda tertentu. Tidak ada keyakinan tentang burung hantu pembawa sial dan tidak ada kesialan pada bulan Syafar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa anggapan bulan Syafar sebagai bulan sial adalah keyakinan masyarakat jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam tidak ada satu bulan pun yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bulan pembawa kesialan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Quran surah Al-Hadid ayat ke-22. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena bulan tertentu, hari tertentu, ataupun waktu tertentu. Para pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum." Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Quran surah An-Nur ayat ke-32. Perintah menikah dalam ayat tersebut tidak dibatasi oleh bulan tertentu. Artinya, selama syarat dan rukun nikah itu terpenuhi, maka pernikahan boleh dilakukan kapan saja, termasuk pada bulan Syafar. Bahkan, jika seseorang menunda pernikahan hanya karena takut pada bulan kesialan, yakni bulan Syafar, maka hal itu dapat menyeret kepada sikap tatayur, yaitu meyakini adanya pertanda buruk pada sesuatu yang sebenarnya tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penyebab keburukan. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwa keberkahan rumah tangga tidak ditentukan oleh bulan pelaksanaan akad nikah, melainkan oleh keimanan, ketakwaan, serta usaha pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika ada keluarga yang bahagia menikah di bulan Syafar, itu karena pertolongan Allah. Jika ada keluarga yang mengalami ujian, itu pun bukan karena bulan Syafar, melainkan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Marilah kita meninggalkan keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam agama dan menggantinya dengan keyakinan yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya adalah mitos larangan menikah di bulan Safar tidak memiliki landasan dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa tidak ada kesialan pada bulan Safar. Karena itu, seorang Muslim tidak perlu takut untuk menikah pada bulan tersebut. Yang terpenting adalah memperbaiki niat, mempersiapkan diri dengan baik, serta memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari keyakinan yang keliru dan mengokohkan akidah kita di atas ajaran Islam yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar dan sahabat budaya, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Firman Syahdatau SAG dengan judul Menepis Mitos Larangan Nikah di Bulan Safar Menurut Pandangan Islam. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 59 menit. Allahu

0: Ahad.
1: Sahabat budaya, mengota atau mengodula A yang akan melaksanakan sholat maghrib, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Kisah Ali bin Abi Thalib.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu di antaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antar umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan.

bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Hibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran, dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air, dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, monggo tato monggo dula walau habari di hari ini. Semoga semuanya pepiohu dan juga dari Sudirman 30 sahabat budaya monggo tato monggo dula yang afani kembali lagi menemani semuanya sampai di jam atau sampai tutup siaran nanti ya. Malam ini nantinya Tengah berbagi informasi dengan sahabat budaya semuanya. Sembari kita dengan lagu berikutnya, kali ini kita mau ke daerah Kalimantan Barat. Selamat malam dan terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, Mongota atau Mongodula, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat RR Gorontalo. Dan kita lanjut lagi malam ini, sahabat budaya, Mongota atau Mongodula, dengan beberapa informasi yang coba Tiaenga hadirkan untuk menemani semuanya. Ada apakah di hari ini, di info selanjutnya untuk si malam hari ini? Kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Gubernur Maluku Utara titip pesan hiu paus batu berani itu diminta dijaga ya. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan adanya pesan khusus dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda terkait kondisi hiu paus di kawasan wisata Batu Barani usai mengunjungi destinasi tersebut dalam rangkaian Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Dan ini disampaikan oleh Gusnar saat konferensi pers pasca Penas di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo di hari Sabtu malam kemarin. Dan Pak Gusnar, menurut destinasi wisata hiu paus Batu Barani menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi peserta dan juga tamu Penas. Karena selama 6 hari pelaksanaan kegiatan tercatat sekitar 3.310 wisatawan itu mengunjungi berbagai destinasi wisata di Gorontalo dengan nilai perputaran ekonomi mencapai Rp355 juta, di mana hiu paus Batu Barani menjadi tujuan favorit. Terus juga di sela-sela mendampingi Menteri Dalam Negeri, Gusnar sempat bertemu dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang baru kembali dari aktivitas snorkeling bersama hiu paus di Batu Barani. Dari Ibu Gubernur Maluku Utara ada pesan, beliau menyampaikan bahwa mulut hiu paus sudah mulai lecet-lecet, kemudian di bagian punggungnya juga terlihat kemerahan. Beliau meminta agar kondisi ini menjadi perhatian supaya hiu paus tidak sampai sakit. Menurut Gusnar, masukan ini menjadi pengingat penting bahwa tingginya kunjungan wisatawan harus diimbangi dengan upaya menjaga kesehatan dan kelestarian satwa yang menjadi daya tarik utama wisata bahari ini. Bahkan diungkapkan Menteri Dalam Negeri turut memberikan apresiasi terhadap keindahan bawah laut Batu Barani. Dan juga Gusnar juga, menurut Gusnar, Menteri Dalam Negeri mengaku pernah menyelam langsung di kawasan tersebut dan terkesan dengan panorama bawah laut yang dimiliki Gorontalo. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasinya di portal rri.co.id. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mengutak atau mengadula A yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin.
2: Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah, sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

Saya tidak mau semua ini hilang. Kita betapa rugi besar ketika kebudayaan yang itu indah, adat yang begitu luar biasa, sejarah kita tentang masa lalu Gorontalo yang peradaban yang begitu luar biasa, kemudian lenyap ditelan oleh ketidakpun.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, kita lanjut lagi malam hari ini di mana Polsek Bulyohuto bersama pemerintah Kecamatan Bilato menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin peti di Desa Juria, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo di hari Minggu kemarin. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan pemberitaan terkait dugaan pembiaran aktivitas tambang ilegal. Kegiatan dipimpin Kapolsek Bulyohuto Ibtu Nixon Amuntu bersama Camat Bilato Abdul Salam RJ Rauf. Turut hadir Ketua BPD Desa Juria Ronaldo Iti, Ketua Tim Percepatan WPR Garing IPR Bastian Amoha, para pemilik lokasi tambang dan tromol, serta jajaran Polsek Bulyohuto. Di lokasi petugas memberikan imbauan kepada seluruh pelaku usaha agar menghentikan sementara seluruh aktivitas penambangan emas, baik pengambilan material di lubang tambang maupun pengolahan emas menggunakan tromol. Pemerintah Kecamatan Bilato menjelaskan penghentian aktivitas dilakukan hingga proses pengurusan wilayah pertambangan rakyat WPR dan izin pertambangan rakyat atau IPR selesai. Legislasi tersebut masih menunggu penyesuaian tata ruang pada instansi terkait. Audito Sahabat Budaya dan tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sutara pontara tarane da paguta hulani.
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tampungang Rawo, dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulude.
2: Dia sebenarnya dari akronim tu ru de. Tu turung, tolong, ru lukade digembalakan, de dendingane disertai. Sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
1: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya. Baru saling berbagi, itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
1: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Turuda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Turuda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Turuda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Turuda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang DP gunde-gunde, dan tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Turuda yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Turuda.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Randes Jupiter Makasangkil MTH, agar Turuda tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Turuda kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Turuda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya Mohota Tomo Ngedulaa, Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Bualemo menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Lapas kelas 2B Bualemo. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam menanamkan nilai-nilai keluarga sebagai fondasi utama, membangun karakter, meningkatkan integritas, dan memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Bualemo, Agus Risdianto, yang membaca sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, zona budaya Nusantara.

kita pasti tahu dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau yang biasa disebut sebagai tangga nada. Nah, ternyata sejarah tentang penemuan tangga nada tersebut cukup menarik. Ada beberapa versi yang dipercaya sebagai data paling akurat mengenai penemu tangga nada sol, mi, sa, si tersebut. Tahukah Anda, bentuk fisik notasi musik yang paling tua dapat ditemukan dalam papan runcing yang dibuat di Nippur, Irak pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Papan ini merupakan instruksi fragmentaris untuk melakukan musik bahwa musik itu terdiri dalam harmoni pertiga dan ditulis menggunakan skala diatonis. Berita terbaru yang cukup mengejutkan mengatakan bahwa tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik ini ternyata ditemukan oleh para ilmuwan Muslim. Fakta penting ini diungkapkan pertama kali oleh Jean Benjamin Delaborde, seorang ilmuwan dan komponis Prancis, dalam bukunya Essai sur la musique ancienne et moderne 1780. Delaborde secara alfabet menyebut notasi musik yang diciptakan oleh sarjana Muslim terdiri atas syllables yang kita kenal sebagai solmisasi dalam abjad Arab, yaitu mi, fa, syad, la, sin, dal, ra. Menurut Delaborde, notasi abjad Arab ini kemudian ditransliterasikan oleh ilmuwan Eropa ke dalam bahasa Latin.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo tete patahelo.
2: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.

Sahabat budaya, waspada penyakit jantung tidak selalu ditandai nyeri dada. Kenali gejala awalnya, sahabat budaya. Jadi banyak orang yang mengira penyakit jantung itu selalu diawali dengan nyeri dada yang hebat. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Karena dalam banyak kasus, terutama pada wanita, lansia, dan penderita diabetes, gejala penyakit jantung ini bisa muncul secara samar sehingga sering diabaikan. Karena itu mengenali tanda-tanda penyakit jantung sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi dapat diminimalkan ya. Pertama, gejala awal penyakit jantung yang sering diabaikan, mudah lelah tanpa sebab yang jelas ya. Jika kita merasa cepat lelah meskipun hanya melakukan aktivitas ringan, bisa jadi jantung tidak memompa darah secara optimal. Terus sesak nafas, kesulitan bernafas saat berjalan, menaiki tangga, atau bahkan saat beristirahat dapat menjadikan salah satu tanda adanya gangguan pada jantung. Nyeri atau rasa tidak nyaman di bagian tubuh lain. Rasa nyeri tidak selalu muncul di dada, keluhan bisa dirasakan di lengan kiri, bahu, leher, rahang, punggung, atau ulu hati. Jantung berdebar tidak teratur, detak jantung yang terasa sangat cepat, lambat atau tidak beraturan perlu diperiksakan, terutama jika disertai pusing atau sesak. Keringat dingin berlebihan, jadi tubuh tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin tanpa aktivitas berat, bisa menjadi sinyal adanya gangguan pada jantung. Mual dan juga pusing, sebagian orang mengalami mual, muntah, atau kepala terasa ringan sebelum serangan jantung terjadi. Risiko penyakit jantung meningkat pada orang yang memiliki kebiasaan atau kondisi berat, kondisi yang sebagai berikut ya. Pertama, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, obesitas, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak, gula, sama garam. Riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Jadi apabila sering mengalami gejala-gejala di atas, jangan menunggu hingga muncul nyeri dada yang berat. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan, terutama jika keluhan muncul berulang atau semakin memburuk. Jadi begitu sahabat budaya, kalau tanda-tanda seperti ini, segeralah ya untuk mengenali penyakit jantung.

Ya, sahabat budaya, surga itu di telapak kaki ibu. Hari ini sahabat budaya, kita semuanya kehilangan sosok putra Gorontalo terbaik, musisi Gorontalo dan juga mantan kepala dinas pariwisata provinsi kota Gorontalo ya. Dr. Andus, almarhum Dr. Andus Haji Irwan Hamsa, yang meninggal siang tadi di Makassar, dan insyaallah almarhum akan diberangkatkan besok dari Makassar ke Gorontalo. Sekali lagi untuk pemakaman insya Allah akan berlangsung besok. Sembari besok almarhum baru akan diberangkatkan dari Makassar ke Gorontalo. Selamat jalan buat almarhum Dr. Andus Irwan Hamsa MSC yang telah berpulang meninggalkan kita semuanya. Dan beliau adalah salah satu ketua fans pub RRI Gorontalo yang begitu aktif sampai akhir hayat dan selalu memberikan dukungan kepada semuanya anggota fans RRI Gorontalo. Dan kita doakan almarhum mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan sabar dengan kepergian almarhum. Sekali lagi, almarhum nantinya akan diberangkatkan besok dari Makassar ke Gorontalo, dan meninggal siang tadi di Makassar. Sahabat budaya, mengutatau mengudulaah mengenang almarhum. Malam hari ini Tienga sudah siapkan satu lagu yang merupakan lagu yang selalu dibawakannya, hasil ciptaan dari Bapak Surya B. Dihari. Kita akan sama-sama mengutatau mengudulaah dengan lagu Bulangge yang dibawakan oleh almarhum Dr. Andus Haji Irwan Hamsa MSC yang kini telah meninggalkan kita semuanya, dan insya Allah proses pemakamannya akan berlangsung besok di rumah duka.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 dari Gorontalo. Malam ini kita akan sama-sama dengan satu mini drama dengan judul Apollo si Anak Ajaib. Selamat malam dan tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
3: Apollo si Anak Ajaib adalah sebuah cerita rakyat yang disadur kembali dari sebuah buku karya Muhammad Karmin Baruadi yang merupakan cerita rakyat Gorontalo dan sebagai bentuk mempertahankan sejarah Gorontalo. Dalam kisah sebelumnya, di episode pertama, Apollo diminta oleh ayahnya, sang raja, untuk membuka sendiri kotak yang telah berhasil diambilnya dari puncak gunung. Raja dan juga rakyat menantikan apa yang terisi dalam kotak yang sangat sulit dibuka.
4: Bukalah kotak itu, anakku Apollo. Mungkin hanya engkau yang bisa membukanya. Dan kami menanti apa gerangan yang ada di dalam kotak ini.
5: Wah, burung kecil yang sangat cantik.
3: Raja dan rakyat pun tercengang melihat isi kotak yang ternyata isinya adalah seekor burung kecil. Dan anehnya lagi, burung itu tidak mau disentuh oleh siapapun. Bila Apollo yang memegangnya, burung itu akan menurut dan begitu jinak. Tapi bila orang lain yang memegangnya, maka akan dipatuk tangan mereka.
6: Izin pangeran, bolehkah hamba menyentuh burung ini?
5: Iya paman.
6: Hai burung cantik. Aduh, pangeran, tangan hamba dipatoknya.
3: Hari demi hari berlalu begitu cepat. Kemanapun Apollo pergi, burung itu selalu dibawanya. Sampai pada akhirnya, pertumbuhan burung itu lebih cepat besar dari pertumbuhan Apollo. Sehingga burung itu pun menjelma menjadi seekor burung raksasa dan bisa ditunggangi oleh Apollo.
5: Ayolah sahabatku, bawalah aku terbang melihat pemandangan di kerajaan ini.
3: Karena keasikan melihat pemandangan yang indah, Apollo pun lupa kalau dia berada di punggung sang burung. Angin yang bertiup kencang membuat Apollo kaget dan terjatuh dari punggung sang burung.

0: kaku ini. Waduh, jatuhnya di dalam sumur kayak gini. Gimana ya aku bisa keluar dari sumur ini?
1: Beberapa saat kemudian, datanglah seorang gadis untuk mengambil air di sumur. Hah? Siapa kau?
2: Jangan berteriak. Aku anak baik-baik. Aku tidak akan mencelakakanmu. Tolonglah aku agar bisa keluar dari sumur ini.
1: Baik, aku akan menolongmu. Si gadis itu pun menolong mengeluarkan Apulu dari dalam sumur dan bertanya pada Apulu. Hai, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Dan mengapa sampai terjatuh di dalam sumur ini?
2: Namaku Apulu. Aku terjatuh dari punggung burung yang aku tunggangi tadi. Dan aku tidak tahu kemana burung itu sekarang. Untunglah, aku terjatuh di dalam sumur ini. Kalau tidak, entah bagaimana nasibku. Aku berterima kasih padamu karena telah menolongku. Terima kasih ya telah menolongku.
1: Oh, berarti kau tak punya tempat tinggal di negeri ini. Kalau begitu, ayo ke rumah aku saja. Apulu setuju ke rumah sang gadis. Dalam perjalanan, sang gadis bercerita tentang keadaan ibunya yang buta.
3: Aku tinggal bersama ibuku, tapi ibuku matanya tak bisa melihat lagi. Sudah buta, setiap hari aku harus merawat ibuku, termasuk mengambil air di sumur.
2: Kau begitu menyayangi ibumu. Baik, aku akan ke rumahmu, agar aku bisa membalas budi baikmu karena sudah menyelamatkanku. Sumur itu akan kita jaga agar orang lain bisa mengambil air dari sumur itu juga.
3: Baiklah Apulu, kau bisa menjadi bagian dari keluarga kami.
1: Apulu pun tinggal bersama sang gadis dan ibunya yang buta. Setiap hari, Apulu membantu sang gadis mengambil air dari sumur dan membantu pekerjaan sang gadis. Pada suatu hari, Apulu bermimpi. Dia didatangi oleh seorang kakek dan mengatakan bahwa obat yang dapat menyembuhkan mata ibu sang gadis itu.
4: Cucuku Apulu, bila engkau Uti ingin membantu menyembuhkan mata ibu sang gadis itu, kau harus mengambil hati harimau.
2: Apa, kek? Hati harimau?
4: Iya, cucuku Apulu. Pergilah ambil hati harimau itu. Ambil hati harimau itu.
2: Baik, kek. Saya akan mengambil hati harimau itu.
1: Dan Apulu terkaget dari tidurnya. Ia memikirkan mimpinya. Setiap hari, Apulu selalu teringat akan pesan kakek tua itu. Apulu memutuskan untuk berburu harimau untuk mendapatkan hati harimau. Apulu pamit pada gadis itu bahwa dirinya akan berburu harimau di dalam hutan.
2: Kak, aku berkeinginan untuk memburu harimau dan mengambil hatinya untuk bisa menyembuhkan mata ibu. Sampaikan pada ibu, aku pergi ke hutan untuk menemukan obat matanya. Mohon doanya, kak, biar aku berhasil mendapatkannya. Aku pamit ya, kak.
1: Kemudian pergilah Apulu menjelajah hutan mencari harimau. Seminggu sudah siang dan malam dia berada di dalam hutan. Tetapi belum bertemu dengan harimau yang dicarinya. Apulu tidak putus asa. Apulu tetap terus mencari harimau. Pada hari yang ke-8, muncullah harimau yang dicarinya dan didekatilah harimau tersebut. Namun, harimau itu mengaum keras dan menggetarkan seisi hutan.
2: Aduh, aku harus bisa mengalahkannya. Tapi badanku gemetaran sekali. Aku harus melompat menjauh dari cakaran harimau ini.
1: Apulu pun berlompat ke sana kemari, menghindar dari cakaran harimau. Bajunya robek, kena cakaran kuku harimau. Namun, sedikit pun kulit Apulu tidak terluka oleh kuku harimau, karena kulitnya sudah kebal. Semua senjata sudah digunakan untuk membunuh harimau. Tidak satu pun yang mampu melukai harimau. Apulu teringat akan keris kecil yang dibawanya sejak lahir, terselip di pinggangnya. Dicabutlah keris tersebut.
2: Semua senjata sudah kugunakan, tapi tak ada satupun yang bisa melukai harimau ini. Tapi aku masih punya keris ini. Semoga keris ini akan bisa membunuh harimau ini. Ya, matilah kau harimau.
1: Ketika harimau menerkam, Apulu tidak bergeser sedikit pun. Apulu malah menunggu mulut sang harimau. Dan keris kecil itu dihunuskannya menikam tepat di lidah sang harimau. Harimau pun roboh ke tanah dan mati.

0: Kak, aku sudah kembali dari hutan. Ini hati harimau. Masaklah dan beri makan kepada ibu. Semoga ibumu cepat sembuh dan bisa melihat kembali.
1: Baik, Apulu. Terima kasih ya. Kau begitu baik mencarikan obat untuk mengobati mata ibuku. Sekarang juga aku akan memasak hati harimau ini.
2: Setelah masak, hati harimau diletakkan di sebuah baki dan ditutup dengan kain putih, dihidangkan di depan ibu sang gadis, sehingga aroma masakan tercium oleh sang ibu.
3: Nak, makanan apa yang kau masak? Kok baunya sangat harum?
1: Hati harimau, Bu, yang didapat oleh Apulu untuk menyembuhkan mata ibu. Dimakan ya, Bu?
3: Iya, Nak. Ibu akan memakannya sekarang. Ibu juga ingin sembuh dan bisa melihat kembali.
2: Dengan sangat gembira, ibu sang gadis menyantap hati harimau itu dengan lahap sampai habis. Dan setelah makan hati harimau, ibu sang gadis pun tertidur. Di hari ketiga, ibu sang gadis masih tertidur.
1: Apulu, mengapa ibuku tertidur terus setelah makan hati harimau?
0: Kak, biarkan ibumu tertidur sepuasnya. Dan ini mungkin adalah reaksi dari obat hati harimau itu. Jangan sekali-sekali dibangunkan ya.
1: Baiklah, aku tidak akan membangunkan ibu. Aku menunggu sampai ibu terbangun.
2: Tiba-tiba, ibu sang gadis terbangun sangat kaget dan berteriak.
3: Aku bisa melihat. Aku tidak buta lagi. Terima kasih Tuhan.
1: Ibu, ibu kenapa? Apa yang terjadi, Ibu?
3: Lihat, lihatlah anakku. Aku sudah bisa melihat lagi.
1: Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyembuhkan mata ibuku.
3: Nak, mana anakku Apulu? Ibu ingin melihat wajah anak yang telah menolong ibu bisa melihat lagi. Ibu ingin mengucapkan terima kasih padanya.
2: Sang gadis berteriak terus mengelilingi rumah mencari Apulu. Tapi ia tidak menemukan Apulu lagi. Ternyata diam-diam Apulu sudah pergi menjauh dari rumah sang gadis setelah mengetahui mata ibu sang gadis itu telah sembuh. Apulu merasa tugasnya menolong keluarga itu telah selesai sebagai balas budi atas pertolongan sang gadis terhadapnya.
1: Apulu, Apulu, Apulu, di mana kau? Ibu ingin melihatmu, ibu ingin melihatmu. Ibu sudah bisa melihat lagi.
2: Kemanakah Apulu pergi? Setelah menolong ibu sang gadis yang menolongnya sewaktu terjatuh di dalam sumur, akankah Apulu menemui rintangan lagi dalam perjalanannya setelah meninggalkan rumah sang gadis? Ikuti kelanjutan ceritanya. Bagian ketiga, Apulu si anak ajaib. Penulis naskah dan sutradara Feni Mohi, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Gorontalo.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
5: Baik sahabat budaya, mau atau mau dula, kita sudah sama-sama dengan cerita atau legenda Apulu si anak ajaib. Semoga dengan pembelajaran bahwa kita menolong dengan ikhlas, pasti balasannya juga, Masya Allah. Dan terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 dari Gorontalo. Malam ini kita bersama di Pesona Nusantara Malam.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, satu lagu dari Vivin Humonggio lewat lagu Pulanglah Sayang. Pulang Jo Sayang ya. Selamat malam untuk sahabat budaya semuanya. Salam sehat dan tetap bersama dengan Perempat dari Gorontalo. Tenga Fani masih tetap menemani semuanya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk semuanya. Bagaimana kabar dengan yang sementara dengan tugas-tugasnya? Selamat bertugas. Mudah-mudahan tugas yang diemban malam hari ini semuanya akan berjalan dengan lancar seperti harapan kita semuanya. Semuanya baik-baik saja ya. Sahabat budaya, Tienga rangkum lagi satu informasi untuk Mongota atau Mongodula'a yang saat ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Ada beberapa informasi juga Tienga coba hadirkan menemani sahabat budaya semuanya. Kalau dibilang sekarang ini paling banyak kesuksesan dari kegiatan PENAS ya. Tapi semuanya sahabat budaya, kita kembali lagi. Kali ini sahabat budaya, Harganas 2026 itu mendorong peran ayah wujudkan keluarga berkualitas Indonesia. Momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dimanfaatkan oleh Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB untuk menguatkan peran ayah dalam membangun keluarga yang berkualitas tahun ini ya. Harganas mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Kalau yang tidak ada ayah sebagai upaya mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Wanita sahabat budaya, semoga ayah-ayah yang kemarin pada kegiatan Harganas itu semuanya hadir ya. Hadir, jangan sampai tidak hadir ya. Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Tinggal cari lagu dulu nih ya. Oke, kita lihat lagu yang Tienga mau hadirkan untuk sahabat budaya ya. Mudah-mudahan malam hari ini ada. Tienga nyari lagunya Obet Kay ya. Oke, kita cari lagunya, mudah-mudahan ketemu lagu dari Obet Kay. Suaranya keren, suaranya asik, lagu-lagunya juga asik. Terus juga lagu-lagunya bikin kita asik ya mendengarkan suaranya ya. Oke, Tienga coba lagu ini ya. Oke, kita sama-sama ya sama lagu ini. Sesaja.

Oke, satu nama di dalam hati. Terima kasih buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro4 Era di Gorontalo. Kita lanjut lagi malam hari ini, sahabat budaya. Kalau tadi kita dari NTT ya, sekarang kita ingin lanjut lagi. Malam ini kita ke lagu Gorontalo ya, untuk menemani semuanya yang lagi bersama dengan Pro4 Era di Gorontalo. Kali ini ada lagu dari Dodi, Dila Jodohu. Kalau tidak jodoh memang begitu, pasti tidak mbak kudep. Kalau malam ini Tia doakan ya, semuanya bisa berjodoh ya. Tambah dengan doa, kuatkan dengan doa.

Kita lanjut lagi malam hari ini sahabat budaya. Sudah 58 menit dari jam 21 malam. Tapi masih ada satu lagu lagi ya sebelum kita lanjut, kita ke Ngadi Unung-Unungo malam hari ini ya. Terima kasih yang kemarin ya waktu mau Ramadan ya sudah rekaman. Mungkin kita buat lagi ya. Biar seru ya. Menjelang Ramadan kita kumpul-kumpul buat rekaman ya. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah panjang umur, mudah-mudahan diizinkan kembali ya kita bisa rekaman. Atau kita buat Ngadi Unung-Unungo lagi ya. Ngadi Unung-Unungo yang baru lagi ya. Versi kalau kemarin kan kita tadarusan, kali ini kita mau Ngadi Unung-Unungo insya Allah ya. Panjang umur insya Allah doakan Teh Engafani sehat ya. Apalagi majelis taklim yang sudah tergabung di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Baik, kita masih satu lagu dulu sebelum Tenga lanjut lagi. Kita mau masuk di apresiasi budaya Gorontalo.

0: Yang lagi rindu binti kangen, selamat berkangen-kangen ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan lagu-lagu Nusantara. Sebentar nanti ya, kita ke apresiasi budaya dulu, Ngadi Ununungo yang sudah siap yang hadirkan untuk menemani sahabat budaya semuanya. Terima kasih, terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Senyum adalah sedekah. Senyum yang ikhlas itu sangat menyehatkan. Senyum yang dibuat-buat, terpaksa dan tidak ikhlas, justru akan merusak diri kita sendiri. Maka yang disebut sebagai senyum itu sedekah adalah senyum yang ikhlas, yang tidak dibuat-buat dan tidak dipaksakan. Senyum itu mendatangkan kebahagiaan, dan dalam kebahagiaan, senyum biasanya menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini sangat berbeda dengan orang-orang yang jarang senyum atau sulit untuk tersenyum. Wajah murung atau sedih adalah wajah ketidakbahagiaan. Dari wajah seperti ini, sangat sulit muncul senyum keikhlasan. Senyum itu mendatangkan kebahagiaan, dan dalam kebahagiaan, senyum biasanya menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan. Bagi yang sulit untuk tersenyum, cobalah atasi hal ini dengan cara mendengar atau melihat hal-hal yang menyenangkan. Hiburan-hiburan yang bersifat canda juga penting untuk ditonton. Dengan senyum, kita akan bisa merasakan kebahagiaan.

orang yang melewati satu hari tanpa ada suatu hak yang ia tunaikan atau suatu fardu yang ia lakukan atau kemuliaan yang ia wariskan atau kebaikan yang ia tanamkan atau ilmu yang ia dapatkan, ia durhaka kepada harinya dan menganiaya terhadap dirinya.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Walamuttahidati ahdan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad, dan Ibnu Majah.
1: Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Program Patria di Gorontalo. Kita malam ini masih tetap terus bersama sampai di tutup siaran nanti. Sekarang sudah 51 menit dari jam 22 malam. Selamat menikmati malam, salam sehat dan salam budaya.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

0: rugikah orang yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

0: Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, mongot atau mongodulaah di mana saja berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Senin tanggal 28 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhim ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan streaming kami RRI Digital. Untuk edisi siar hari ini, Selasa 30 Juni 2026, terima kasih sambar kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Kami mengajak Anda menantikan program religi pagi dari studio RRI Net, RRI Gorontalo, dengan topik di setiap hari Selasa, yaitu umum dan berbahasa Gorontalo.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pukul 5.14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita ikuti religi pagi langsung dari studio RRI Net bersama rekan Indah Mulyati Mahmud.

0: muka yang memang
1: penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu diberikan rahmat, nikmat. Sampai dengan saat ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Religi Pagi RRI Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4. Untuk hari ini Selasa, kita sudah berada di hari terakhir bulan Juni 2026, masih dalam bulan Muharram. Dan kita punya topik umum berbahasa Gorontalo dengan beberapa narasumber kami yang sudah siap via Zoom. Ada Bapak Haji Haji Muhammad Bakari SAG dan Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil-I. Saya menyapa kedua beliau, Pak Guru dan Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Insya Allah sehat walafiat narasumber kami di pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita didoakan terlebih dahulu di Pak Guru atau di Ustadz Ishak yang mau berdoa ini.
1: Ya, saya.
0: Oh iya, kedua lo Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mongo tata mula amu ilmu temu temu ngomu paula puan pau tata kanina riba kita hidup ngera di Eropa ini salah ulang dalo pro 1 maupun pro 4 insyaallah kita hidup ngerti YouTube lah media atau Facebook yang diambil atau era internet. Muda tamula diberi mata atau pelimpat atau itu salah seekor umum dalam hal terbatas. Ini pertanyaannya umum tapi terbatas dalam arti bahwa dia walaupun hidupnya itu kenapa namanya kadia pembagian harta pusaka akidah dan tauhid, kemudian dia fasilitas milo rumah tangga, dia fasilitas milo dan mulai ekonomi Islam karena itu lahir. Wah itu belum hidup satu mulai dia mau pilih minum ya tiap olim ya tiap apa yang dapat Allah mulai mau telepon ada banyak ya suara yang berasuara karena ini langsung kami akan putuskan karena hati suara kata hiu apa itu tak ada wah tiap olim kita akan mencari jalan di Sartika di asrama Musdalifah Mu'tazam. Wow, itu baru jadi tempat tata artinya penjelasan itu ke dalam apa? Amal hukum yang namanya atau pribadi dalam yang itu. Jaringan pribadi di 0813 1762143. Silakan yang penting jangan di dalam siaran ini dan mapak siaran politik 0813 1762143. Kira-kira bawa di topo dan Pak Alhamdulillah Pak Dr. Ishak Bakar itu sudah siap menyiapkan timu mutata kembali ke studio indah. Terima kasih
0: Guru dan kita lanjutkan menerima pertanyaan melalui WhatsApp, telepon dan YouTube. Saya dahulukan dulu yang di telepon dan kalau sudah 3 kali saya menyapa tidak ada respon, saya skip ya. Kita maksimalkan waktunya. Penelpon, assalamualaikum. Penelpon. Oh iya iya iya, kita tunggu sebentar. Halo, penelpon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz.
2: Lomba buale mau minum.
0: Om Iwin, iya.
2: Ya, udah Pak Guru Baito, aku mau pengen rumah kemani, aku lo bangun ini, itu lo Baito. Sementara di kalimat asalatu hayrumian nahu, mama asalatu madurin he tanggrolio. Jadi kita ingin lima aja, tidak lagi. Jadi mengindoro, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru bisa dijawab ini.

0: pertanyaan di WhatsApp, tapi akan dijawab dulu pertanyaan pertama tadi. Di telepon sudah bisa dicoba. Yang ingin bertanya sudah ditekankan dari awal, sudah disampaikan dari awal. Kalau 3 kali disapa tidak merespon, kami skip ya, karena banyak yang ingin bergabung. Halo penelpon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari siapa?
1: Dari Ibu Ridu itu bulan ulu.
0: Kedua lo Ibu Ridu
1: itu. Kalau itu lebih cepat usap. Walu tam bulan ada 10 juta. Pohialnya 5 juta. Ya dan 5 juta mau hamal betul. Ini katakan anu hamala itu betul mari pola de kurban. Segala penjelasan dari Pak Ustaz.
0: Oh ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, Pak Ishak, ada 2 penanya ini, silahkan.
2: Pertanyaan oleh Om Iwin, itu sebenarnya dari sini nih.
0: Sholat.
2: Itu menyangkut sholat. Asalatu haibunan naum. Sholat sebaik-baik. Pak Guru, mayroh balik. Asalatu imaduddin. Oh, di jemaah pemain pertanyaan Pak Om Iwin, tiga pemain nomor tinggi terkenal pemain boleh pertanyaan asli itu asli ya boleh pemain pertanyaan jadi kontrol HP IPI hubungan langsung kemudian jawabannya jelas salah karena tidak ada petunjuk Nabi itu mengatakan subuh itu melanggar jalan asal Umaruddin jemaah terbawa dia perlu untuk akal itu agama. Memang agama itu tak akal, agama. Oh dia mampu mengambil agama tol akal ya. Wajib makan jual asalatu imaduddin. Itulah yang pihak wajib sholat rakyat yang agama. Dia mahi oleh itu tiang tinggal di atas yang tidak memiliki. Nanti Pak Isaki akan dalam pinjaman uang. Sepanjang ibu ada apa namanya bisa membayar, mali bayar ya. Mulai itu jadi ke agama. Agama itu mesti mula-mula yang tiba bayar. Tentang kamar masa belum Allah. Lautnya kalau dari pulang apa Allah yang tahu jam mail bilal itu dah. Silakan saja kalau ibu diutangkan, ibu membayar silakan. Cuma wali yang mata dia bungoli. Bungoli itu artinya kurban itu tak mambo. Elah kamar itu jam mambo. Apa pemain poskis Allah? Jangan dulu. Jangan dipaksakan. Bukan ponengen-nengen di akhir ada bumbu kurban itu. Oh, wala odis sekian. Mau nomor apa tidak bagus kan menyiksain sendiri itu dia apa nama laikallahu nafsan illa usah inna ma'asul yusran ini ayat lewat itu maka apa ini muridullah bukumul yusrah lah itu mufti adil ya jempo Ustaz jangan sampai jadi beban kira-kira bawa dicopo dan insyaallah tiba bisa menyambung
0: ya bisa ditambahkan silakan Ustaz Ishak.
3: Ya, memulakan noi beto 10 juta pertama le beli 5 juta atau 1 juta le beli itu jamual. Yang pertama, le beli itu jamual. Pertama Ustaz itu lalu kena le letak komuli. Mungkin ada orang yang bertanya seperti itu. Makanya kalau akad punya hutang piutang mau buli, jamual paham mana untung putih mau buli. Kecuali kalau seandainya mereka punya akad tersendiri berarti ya modal dijadikan modal kemudian keuntungan mungkin dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bahwa itu mau beli 10 juta pertama bayar yang itu 15 juta atau kurang dari itu 12 juta seperti itu itu duanya itu tidak mengalir riba hukum Allah Subhanahu wa taala jamal bahaman tu pada sana aman tu pada sana boleh ngita ngita boleh di ai baru kita problem tu ija problem tu yang body yang pertama yang kedua kalau bulat tabe itu memiliki kewajiban untuk membayar bahkan di petamian Nabi buat ya Thailand itu injoli Thailand dia bilol bahwa seandainya obiloli maka kalau ada yang bisa menjamin hutangnya maka mata dia dunia yang berikut patah itu duhengi audit itu mual pohutu mual pohurban
0: ya
3: kurban itu kan ibadah
0: ya

0: Kurban itu ibadah. Wow, ditujukan kepada orang yang mampu. Man elam mereka mampu, sebagaimana tadi disampaikan, elam mereka mampu, ini pekurbani. Oh, jangan sampai tinggal mahilang kurbani, mau pahamalah untuk itu, kalau mau himai buat tapi lo boleh beli mewah. Itu adalah tiba pertama pekurbani itu untuk yang Allah Subhanahu Wa Taala terima itu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Untuk lima lawan itu amalan yang diam dilakukan atas dasar ketakwaan.
1: Iya. Jadi lebih baik menabung terlebih dahulu atau menunggu sampai dengan Allah memberikan kelapangan rezeki begitu ya. Allah Maha Kaya, Masya Allah. Ya, kita ke penanya ada Pak Aswar di Tilango. Assalamualaikum Pak Aswar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Aswar ya. Silahkan.
2: Ya, bagi, dia Ustaz. Menurut ayat mungkin di Quran surat Al-Imran itu Ustaz. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal-qadirina al-ghaiza wal-afina 'aninnas. Allahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik di dalam keadaan susah maupun senang, menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia, sesungguhnya Allah suka kepada yang demikian. Yang saya garis bawah ini Ustaz, memaafkan kesalahan manusia. Nah sekarang ada permasalahan Ustaz, orang mengambil hak dan hak itu tidak dikembalikan. Kesepakatan nanti dikembalikan hak itu baru akan dimaafkan. Selama tidak dikembalikan, maka selama itu juga tidak dimaafkan. Kira-kira menurut Ustaz bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya satu pertanyaan. Pak Guru tadi mau menyampaikan apa? Ada tambahan tadi Pak Guru?
3: Ya, tambahan sebelum Pak Azwar. Ilangnya tolong dalam bahasa Indonesia lo berhutang atau mengutang. Anu bahasa Hulandali mobuli. Mobuli itu sebenarnya anu Hulandali itu bahasa dasarnya mobuli lo.
1: Mobuli
3: itu dia janggal. Mobuli lo, jangan mobuli lo saja tidak. Bahasa Hulandali mobuli lo, mobuli jangan mobuli utang saja tidak. Tapi dia Pak Isak mobuli itu artinya janggal kelihatan, janggal kedengaran, janggal dibuat. Itu namanya mobuli. Sebenarnya mobuli lo. Itu artinya bahwa dalam Islam tidak dilarang artinya berhutang atau membuli. Oh jadi kata mayari kita kan. Yang kedua tapi siapa membuli? Oh dia main buli lah. Ini tambul itu kan dia lepon penguat ya Pak ya. Buli itu prohmi ya. Karena buli lah begitu kan. Nah kok udah hal itu malah pembuli pembuli. Maka dia memalai adik tanpa pembuli katu atu atu membuli lo mau dugaya. Mau buli lo mau taruh, mau buli lo mau bila terlaku. Nah, itu dah hal itu. Makanya itu namanya mau buli. Kemudian Pak Azwar. Quran surat Ali Pak Azwar bukan Al. Ali Imran, keluarga Imran. Kadang-kadang itu betul indah.
1: Saya.
3: Termasuk tidak barangkali ya.
1: Saya.
3: Selanjutnya, pembacaan Al-Quran oleh Muammar Z.A. pada surat Al Imran. Ini sebenarnya salah.
1: Ali Imran.
3: Jadi Ali itu keluarga Imran, Ali ya. Imran sama dia ya, sama Al-Baqarah, Al-Humazah, Al-Fil, ya. Al-Lail. Bahwa itu kan masa perang Al-Imran. Tadi yang tiba itu belum apa Pak Azwar, Al-Imran. Sebenarnya Ali Imran, keluarga dia Imran. Bagaimana tuh surat Ali Imran ini 134?
1: Iya, 134.
3: Tapi lalu 134 ini mana 133? Kan wasar ilama kafiratim mirabikum wa jannatin boleh dilingkai hemat kemudian ampun ayat tamara puhali polopohlu alpusadiyah alusuroka tanggalnya dia berhutah hulun abadi pada tetahi takwa tahi yuhel takwa daya nah tetap itu yang tatol tatakwa daya abadi itu ayat berikutnya yang jamukal nomor 134 surat Ali Imran wala ya mak allazina infikuna fis sarai wad darai wal kazina lagaiz wal afinna akhirnya itu wallahu yuhibbul muhsinin. Wala Allahu ta'ala ta mohede elawi itu ta takwa dela itu allazina fikul fisar, dia mampu membelanjakan hartanya di waktu dia lapang, di waktu dia sempit. Masih pegawai atau setelah pensiun sudah, masih menjawab atau setelah menjawab, masih kaya atau setelah itu adalah periman. Yang kedua, setelah yufikul fisar wal kazim minal gais, mampu meredam emosi dalam
1: segala hal.
3: Dalam segala hal, saya tidak ini. Kemudian wal afina linasa, dan orang yang disebut takwa itu yang memaafkan, tamu memaafkan atau tahu. Itu kekurangan Pak Azwar Bumi Huto. Dia itu kekurangan meminta maaf Pak, mari paksaan. Kekurangan itu ulangnya itu bu, memberi maaf, maafkan orang, memberi maaf, maaf, dia meminta maaf. Wanita itu juga minta dia maaf, kata maaf, itu tuh pasti lah 100% sal. Artinya hamba tamam maafutin maaf maaf itu, apalagi otot tajam tidak maaf kan. Kalau bapak itu mau tahu lo masalah hak yang dia bila dia bayar lio, nah, atau bayar pemimpin lio itu lo, atau kembalikan ini, tetap itu jalur persyaratan, ya tetap itu jalur persyaratan. Jadi wal afina linnas, jadi maafkan orang, jalur persyaratan maafkan orang. Kalau dia sudah mengembalikan uangnya, mengembalikan pinjamannya, dia mengembalikan segala macamnya, atau dia tidak ada persyaratan. Bahkan ayat yang lain, Pak Fu'anhum wasfah, maafkan maknanya berarti manusia tahuni namota. Kuli namota ayat itu ini jamak dulu, betul kata-kata mutiara. Artinya kata-kata para tanya, walau bulan tuh, bahwa mau pusing sekali. Nah, itu dah hal. Nah, sehingga itu ayat tiba itu, nah sekarang bagaimana korelasinya bahwa umputnya nanti bila ini tetap bayar dialog, pembicaraan tetap tuntas, bapak tadi tetap disuruh oleh Allah memaafkan. Ini karena memberi maaf itu sulit. Makanya Allah disebut meminta maaf itu gampang. Boleh bawa film itu atau turun dingin atau turun dalam uti, wamin sama Allah selesai. Tapi memberi maaf, ibu data memberi uang sumbangan, memberi uang kota aman itu lebih berharga kekeke. Ini harus yang mati mau. Sebagai itu juga yang kira-kira orang itu sama siapa ya, itu tipe dokter Isa boleh hati insya Allah kembali ke
1: tidak. Iya Pak Dokter, silahkan.
0: Iya, jadi memang perlu kita fahami bersama ayat wal kadhimi wal afina anin nas, dan maafkan manusia, dengan ayat yang atau dalil-dalil yang berbicara tentang membayar hutang. Jangan sampai karena ayat dan memaafkan wal'afina linnas, maafkan manusia, lalu orang yang berhutang meminta untuk diputihkan karena ta'ayati maafkan saja. Jadi ini harus kita pahami sebaik-baiknya. Kalau tidak, orang yang berhutang akan selalu membawa ayat ini dan meminta untuk
1: diputihkan.
0: Untuk diputihkan, atau orang yang mendzalimi meminta untuk diputihkan saja karena dia sudah berbuat kezaliman, atau ada hak orang lain kepada dia lalu kemudian dia katakan wal afina anin nas uti wal afina anin nas tawa muti ayati, jangan seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau ada hak orang lain kepada kita, kita harus tunaikan hak itu.
1: Iya.
0: Kita harus tunaikan hak itu. Contoh hutang ya. Kalau seandainya orang lain berhutang kepada kita, jangan pakai ayat meminta untuk dimaafkan, pakai hadis Nabi, maklul ghani zulmun. Menunda-nunda untuk membayar hutang padahal dia memiliki kemampuan, ini adalah kezaliman. Sehingga hadis ini akan menekan kepada dia, bukan meminta orang lain memaafkan dan memutihkan hutang itu. Kemudian yang berikut, kalau seandainya dia tidak memaafkan dalam arti tidak memutihkan, tidak memutihkan, maka itu hak dia. Tapi kebaikan itu tetap ada semestinya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar. Sekiranya orang yang berhutang itu, seorang yang berhutang itu memiliki kesulitan, fa nadhiratun ila maisar, berilah dia tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian waru ambu ngoli mengoli dengan menyedekahkan segala utuh lemei berarti mas kisi-kisi mayari sudah saya putihkan, itu lebih baik. Ini berangkat dari diri sendiri, talo pembuli. Adapun talo buli jamali pakai wa anta sedaku, kalian menyedekahkan itu sudah lebih baik. Jadi mali odi itu tuwali. Jadi tingkatannya memberikan atau ketika ada orang yang kita punya hak kepada orang lain berupa hutang, supaya hak itu supaya lebih bisa dijelaskan secara rinci, langsung yang contoh hak itu hutang. Hutang, maka yang berhutang jangan menunda-nunda. Yang berikut, yang memberi hutang, kalau seandainya orang yang berhutang kepada dia memiliki kesulitan, diberi kelapangan. Diberi kelapangan. Dan kalau dia menuntut haknya, memang itu hak dia. Tapi seandainya dia putihkan, wa antas sadaku dengan menyedekahkan, itu lebih baik. Tapi jangan orang lain menuntut untuk dia menyedekahkan. Itu nanti berangkat dari diri dia sendiri, wallah.
1: Iya, masya Allah. Masih ada penjelasan, Pak Guru. Ya, silakan.
3: Pak Mamata penyumuta imam itu pulih itu ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi pepasalah akal melati yang betul bilang itu bayar alat dia. Begitu juga ini yang tulis Pak Azhar itu, Pak Azhar betul ya. Dia lah hakul tahu, artinya lah hakul dia lah manusia, hakul tahu. Nah sekarang itu, mampu ayat itu mentara ayat berarti memaafkan dia mengambil hak kita, tapi ayat itu tetap, ayat itu tetap memaafkan. Tapi tiolah mahak lo tahu apa tak dia paling ini, itu kan berurusannya dua, urusan dunia, urusan akhirat. Nah urusan dunia tentu melalui hukum, undang-undang, segala macam peraturan, kodohon tak ada polisi tiol. Sehingga ada kata-kata wali ma'il, saya sudah maafkan, tapi proses hukum saya lanjutkan. Karena ini sudah kita dengar, mama itu baik jalan, saya sudah maafkan. Tapi proses hukum dunia ini tetap lain melalui polisi, jaksa, kemudian kepada hakim. Kemudian kita turut berduka cita atas meninggalnya beliau Bapak Dr. Andus
1: Haji Irwan Hamzah MSC.
3: Pens daripada hari pagi beliau ini arti orang kasihan soalnya yang Allah keluarkan dengan tahu keindah.
1: Iya, jadi beliau ini adalah ketua PAP di FKP RRI Gorontalo, kemudian juga ketua persatuan apa namanya itu pensiunan Redatama Kota Gorontalo. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi Pak Guru ya. Namun kita break dulu, insya Allah setelah yang satu ini kami akan baca pertanyaan di WhatsApp.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan

Qadir rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Kita lanjutkan kembali perjalanan Religi Pagi hari ini dengan pertanyaan yang di WhatsApp. Ada Pak Halim di Tilongkabila, mohon dijelaskan makna dan tujuan diadakan takziah atau ceramah agama pada setiap orang yang meninggal dunia. Pak Guru.
3: Baik, yang pertama peringatan dan terakhir pemula. Jadi yang pertama, peringatan dari Tuhan bahwa itu ada bahwa mati-mati, itu manfaat yang paling utama. Kemudian, merupakan juga karena tertumak ambulat majelis takziah, doa. Itu juga yang ditunggu oleh orang meninggal. Yang ketiga adalah silaturahim. Itu juga paling utama. Jadi silaturahim itu buka. Baru yang keempat adalah menghibur. Man azamu sabam falahu misu ajrihi. Kita tamu hidup nak tenggal bayi buli orang puan nabi mak mau terpahat tidak boleh pahal ilah datar pahal keluar dari tilat tidak ada tadi ada terama dari pahalin ya bentuk bantilan mana ditaji ayat batu pahalin tak mau orang tuh nanti aja ini ya bantilan tadi ya yo itu kata ulo tu hadis tuh itu enggak lagi pun ada lima pakaian ibu oli lo tak lo makin lo nanti tak aja mak mau hidup itu keluarga itu amalan ganjil lo pakaian makuta. Pakaian makuta itu ingat pakaian mahkota. Kulon dalam pakaian makuta. Mahkota, pakaian raja. Itu manfaat. Tapi tak ada di sini. Perlu diperjelas. Jamak botol-tol model buat ceramah, pengajian, tadarus, doa. Termasuk nama-nama mau ambo itu menghibur patat nama model mau ala detail hati mau mama hima mau hilaya mama hima ala dia pulang itu termasuk matazia kan matazia itu bahasa hiburan
2: iya.
3: Hiburan tak enggak lebih ni lawan ketika lo pesta namanya tahnia ya ya jadi takzia dan tahnia jadi itu perbedaan dan banyak mana yang berikut terakhir bahwa peti ceramah hukum untuk masatia selama ini ceramah-ceramah dakwah termasuk dakwah pidato-pidato termasuk khotbah-khotbah termasuk majelis talim termasuk berarti kata-kata tadi dia nyalma khunalim ini kina ada talpokowat sama sekali jahunan talpok sama sekali yang talpokowat itu doa apa tahu doa keluar kali bahwa berarti dakwah tazia itu bahwa khunalim tahit kemula itu artinya Allah tah itu mula wa di alma hunali mati ceramah agama tazia pada sama milah keti bom milah cerita betul maat mama atau dalam hutan milah itu kalau kita hut kan itu jina aja yo otomata pemelawan berarti itu saat kan mereka lihat kan tidak menghalangi mereka tidak merusak pemandangan ini kan selalu begitu kan tidak menyinggung orang memang bom itu baik padahal maat itu agama ini malah itu Roma analia, pitualia, hunalia. Yang mama ceramah Pak Azwar, Pak Halim. Nana mama eh pasabari utin pasabari tua apa itu tua berempat tiga belas aja orang itu ini ceram ceram
2: ya
3: kira-kira itu kembali ke
2: Ustadz Ishak mau menambahkan atau saya sudah punya penelpon di Nenek Afni ini. Oke, baik. Saya menyapa Nenek Afni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz. Sinung lapung tahun itu Pak Ustaz. Sopat tuhula mola juh kaila juh hijau rajab muharam. Pula liu ulala haram. Itu saja pesan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustadz Ishak.
5: Iya. Dan pertama, karena memang Allah yang menyebutkan ini, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabi yaum fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan itu pula dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang haram. 4 bulan yang fala tadlimu fihinna anfusakum dalika dinul qayyum fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu adalah agama yang lurus. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan itu. Jadi wapatahula beita mulai memantul Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atama mola rijibu rijibu ilona pilihan pula liya bulan haram karena diharamkan untuk berperang pada saat itu. Jadi kecuali bagi mereka yang diserang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bulan yang memiliki keagungan. Makanya dilarang untuk berbuat kezaliman. Di luar di bulan-bulan yang lain dilarang berbuat kezaliman. Lebih ditekankan lagi pelarangannya baita to opatukula laboti. Jadi itu termasuk Muharram baita itu ayat itu juga jamali dini-dini berbuat kezaliman, bukan dini-dini moling, menikah, membuka usaha atau memandaki bele walau engkau Muharram utilila. Justru Muharram adalah bulan yang mulia, yang dilarang itu adalah berbuat kezaliman. Wan mahutupiyahu justru dianjurkan ya terdoa.
2: Iya, Pak Guru mau menyampaikan lagi tambahannya.
3: Tambahannya bahwa tidak malah betul mau tuhulan dalam tidak usah dalam Muharram betul lima dia untuk pesta segala sampai dia lalu ini pilih pesta kan Muharram memang atau bulan yang mulia udilah lalu mengopanggola itu alih jangan sampai itu udah alun mulia lupa tanpa akhirat itu tuh mengopanggola itu nih karena ada dua betul Muharram betul itu dua ya artinya dua hikmat lupa aja error performa apa tak udah lupa kenikmatan mulu juga ya bahal tipur awnailo dulu atau heto ini kan akhirnya pek potol era itu hanya bom era umang belwe itu mereka mah kalau pesta sebenarnya tuh tidak mau pengalaman itu pek udah aja agama nah dia bawa dunia mereka setuju.
2: Iya. Pertanyaan berikut dari Pak Dance. Kedudukan hukum fikih bagi seorang ibu yang meninggal dunia tapi di dalam kandungannya ada bayi, apakah wajib membedahnya Ustadz Pak Guru? Ada seorang ibu yang meninggal ada bayi di kandungannya. Apakah ini wajib membedah dulu, mengeluarkan dulu bayinya?
3: Pak Ishak dulu.
2: Tadu dulu Pak Ishak.
5: Apakah ibu yang meninggal ini janinnya seperti apa? Apakah janinnya sudah meninggal? Apa jika janin masih hidup? Jika janin masih hidup, maka itu diselamatkan, bayinya itu diselamatkan. Tapi kalau janin itu sudah meninggal atau tidak diharapkan lagi di kehidupannya, artinya mahsusah, maka dikubur dengan ibunya. Tapi wondongo tumutumulo, dongo tumutumulo itu janin itu bisa dibedah. Ya karena menyelamatkan nyawa dari janin. Jadi selama dia masih hidup maka diselamatkan janinnya.
2: Iya, baik. Pak Guru, cukup Pak Guru ya? Ya. Baik, kita ke penanya ada di WA ini, Pak Guru, mana yang kedudukannya lebih baik antara meminta maaf dan memberi maaf? Dalam Islam, ini amalan yang mulia yang mana, Pak Ustadz, Pak Guru?
3: Berarti sekarang kita mencoba itu. Mungkin kalau kahi yang berarti dua hati. Aliyadul ulia khairun minyadi sufla. Itu hadis sebenarnya. Olu utaita ye lenin biel olu utatila. Dia perlu ngapain kita mencoba. Berarti itu perlu ngoh. Abang mampu sih, karena banyak orang artinya mbak dia jelas nih. Jadi, wala nabi ma'al. Olu utaita perlu utatila. Artinya wala. Tahemongohi botile pemulia tahewahyalo. Tahemulia mulia tahemulia tahewahyalo. Sehingga tak agama Islam itu kan dia boleh pahile-hile. You know, karena oleh meminta-minta itu dari Islam dia mulai. Bukan boleh wahyali orang dia boleh patahulia. Yuk, Islam itu adil. Jangan kau minta-minta. Kalau diberi, jangan menolak. Jangan menolak. Jadi lebih mulia itu betul. Hadis itu mana lebih baik?
2: Memberi.
3: Memberi atau yang diberi macam langsung. Memberi disebut oleh Allah Al-Quran wal afina nas ya fa'fanu masfa itu kan berarti lebih mulia kan. Nah bob poli zaman Imam Hamar Huang akali bahwa ada tujuh hati yang menghutut tanpa tangga dan mulat sama apoli poli dan Pak Guru zaman itu indah artinya yang berarti yang berarti tahu tamahun mengambil apoli di otot tala itu kok itu logikali oh itu mah itu betul wow dah ima apoli itu berarti soalnya tu mampu uti wali mampu ada umau mutelenggela muti uwa wali mau ingoitong indamola mau pilih setengah mati mau ingoitong indamola kita lama tapi kemarin kalau ada bisa disuruh terus mau mampir kalau data rasanya kalau data gengsi itu yang harus dijaga makanya tu ayat itu indamola ialah polemik wallahu yuhibbul muhsinin mulia tutu Allah ta'ala itu mau mutelat namo ibhutlap yahu artinya mata itu untuk umat ya mata termasuk jangan maaf orang itu boleh jangan maaf dia ada nggak mata khawatir iya tapi tidak boleh nabi mak sekikir kikir manusia ada itu mata jangan nggak maaf dia oleh tapi nanti mungkin jangan maaf iwan nabi mak dia mau tapi boleh sorok kayak iya dia titip apa kepala mata jangan maaf kira-kira itu.
2: Ya, baik. Kita sudah di penghujung waktu. Sekali lagi atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Gorontalo, saya mewakilinya untuk mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Dr. Andus Haji Irwan Hamsa MSC. Beliau ini adalah Ketua PAP FKP RRI Gorontalo dan juga banyak memberikan partisipasinya di program-program acara kami di RRI Gorontalo. Rencananya hari ini akan diberangkatkan jenazah almarhum dengan penerbangan Lion Air. Insya Allah kita bisa bersama-sama memberikan doa kepada almarhum. Dan terima kasih untuk Pak Guru, Pak Ishak yang sudah memberikan pencerahannya di pagi ini. Basnas Provinsi Gorontalo juga terima kasih sudah memberikan dukungannya setiap saat di program acara Religi Pagi. Kita didoakan, tafadol, Pak Ustadz Ishak ya.
5: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
2: Subhanakallahumma
5: wabihamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Kemudian yang belum termasuk di sini adalah komitmen kami dengan Direktur Utama Bulog. Direktur Utama Bulog itu sudah meminta tanah dan lahan itu sudah disiapkan oleh Bupati Bualemo.
1: Jadi kami di sekolah rakyat itu ada istilahnya ada wali asuh dan wali asrama, itu yang bertanggung jawab untuk kegiatan keasramaan. Kurikulum nasionalnya itu yang menggunakan kurikulum merdeka, maka ada tenaga guru.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, dan kita awali dengan informasi pertama, angka kelahiran total atau TFR Kabupaten Bualemo sebesar 2,15, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Gorontalo yang berada di angka 2,30. Kondisi ini peringkat dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga.
1: Kabupaten Bualemo mencatat angka kelahiran total atau total fertility rate TFR sebesar 2,15, lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Gorontalo yang berada pada angka 2,30. Kondisi ini dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bualemo Robert Paweni mengatakan, capaian tersebut tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan menaikkan angka kelahiran, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Menurutnya, rendahnya angka TFR menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam merencanakan jumlah anak dan waktu kelahiran. Namun pemerintah daerah tidak semata-mata berfokus pada penurunan angka kelahiran tersebut.
2: Di Provinsi Gorontalo mencatat penurunan TFR itu hingga sekitar 2,30 ya. Kemudian kalau kita tarik ke Kabupaten Bualemo, kita sudah berada di angka 2,15. Artinya ini lebih rendah dari rata-rata provinsi yang di angka 2,30. Bagi kami, pemerintah daerah lewat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga semakin meningkat. Namun, bagi kami tidak melihat angka ini hanya sebagai keberhasilan menurunkan kelahiran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap anak yang lahir berdapat sehat, cerdas, kemudian mendapat pengasuhan yang baik. Kemudian ada beberapa langkah dan sikap pemerintah daerah yang menyikapi terkait dengan adanya kelahiran ini. Yang pertama, yang kami lakukan itu memperkuat edukasi keluarga berencana, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan jumlah dan jarak kelahiran untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ini sangat penting.
1: Robert menjelaskan pemerintah daerah terus memperkuat berbagai program untuk menjaga kualitas pembangunan keluarga. Salah satunya melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Selain edukasi, pemerintah juga meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana agar lebih mudah dijangkau masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bualemo. Ia berharap berbagai upaya tersebut tidak hanya mampu mempertahankan angka TFR pada level ideal, tetapi juga mendukung lahirnya generasi yang sehat, berkualitas, dan siap memanfaatkan momentum bonus demografi di masa mendatang. Rusti Anita melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan penyelenggaraan Penas Petani dan Nelayan ke-17 membawa manfaat nyata bagi sektor pertanian di daerah. Menurut Gusnar, sebelum pelaksanaan acara puncak Penas, Gorontalo telah menerima tambahan bantuan benih tanaman pangan untuk lahan seluas sekitar 33.000 hektar. Bantuan tersebut merupakan alokasi di luar bantuan rutin yang diterima setiap tahun, tidak berhenti di situ. Setelah Penas berakhir, Kementerian Pertanian kembali memberikan tambahan bantuan benih jagung untuk lahan seluas sekitar 48 hektar bagi petani di Gorontalo. Gusnar menilai tambahan bantuan tersebut merupakan hasil dari penyelenggaraan Penas yang berhasil mempertemukan pemerintah daerah dengan para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Selain bantuan benih, Gorontalo juga memperoleh komitmen dari Perumbulog untuk membangun fasilitas dryer atau pengering jagung dan silo penyimpanan di Kabupaten Bualemo. Lahan pembangunan fasilitas tersebut telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bualemo.
3: Khusus untuk pertanian tanaman pangan, sebelum acara puncak Penas, kita mendapatkan bantuan benih kurang lebih 33.000 hektar. Itu di luar yang biasa kita terima tiap tahun. Karena kita bikin Penas, kita bikin alat Penas ini, minta kepada mereka. Jadi ada tambahan kurang lebih itu. Kemudian sekarang, waktu sudah selesai, Pak Menteri sudah bilang akan ada bantuan. Kemudian itu sudah dinyatakan oleh Dirjen Tanaman Pangan untuk tambahan lagi benih jagung untuk petani Gorontalo kurang lebih 48.000 hektar. Kemudian yang belum termasuk di sini adalah komitmen kami dengan Direktur Utama Bulog. Direktur Utama Bulog itu sudah meminta tanah dan lahan itu sudah disiapkan oleh Bupati Bualemo untuk pembangunan dryer dan silo jagung.
0: Menurut Gusnar, keberadaan dryer dan silo sangat penting untuk meningkatkan nilai jual jagung petani. Selama ini banyak petani menjual jagung dengan kadar air yang masih tinggi, sehingga harga jualnya lebih rendah. Dengan adanya fasilitas pengering dan penyimpanan tersebut, diharapkan kualitas hasil panen meningkat, harga jual jagung lebih baik, dan kesejahteraan petani Gorontalo dapat terus meningkat. Pendengar Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo tidak hanya menerapkan kurikulum nasional, tetapi juga didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap. Dalam kegiatan sehari-hari, siswa mendapat pendampingan selama berada di lingkungan asrama. Proses belajar mengajar menggunakan kurikulum merdeka seperti di sekolah reguler. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo, Muhammad Saifuddin, menjelaskan sistem pendidikan di sekolah juga didukung oleh wali asuh, wali asrama, serta tenaga pendidik yang menjalankan pembelajaran sesuai kurikulum nasional.
4: Jadi kami di sekolah rakyat itu untuk ada istilahnya ada wali asuh dan wali asrama, itu yang bertanggung jawab untuk kegiatan keasramaan. Kurikulum nasionalnya itu yang menggunakan kurikulum merdeka, maka ada tenaga guru. Nah, jadi untuk guru ini dalam proses pembelajaran mereka menggunakan kurikulum merdeka dan semuanya seperti yang di sekolah reguler. Ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda, termasuk dari karena kami memiliki diberikan fasilitas yang cukup mewah gitu ya, untuk ukuran sekolah, seperti anak-anak mendapatkan satu laptop untuk satu proses pembelajaran. Termasuk juga sekarang kan lagi rame nih papan interaktif digital. Betul. Mungkin di sekolah reguler juga dapat papan interaktif digital, tapi kan masih satu, mungkin tahun ini mungkin mereka akan ditambah. Tapi kami di sekolah rakyat ketika baru berdiri saja, masih di rintisan, kami mendapatkan langsung 3 papan interaktif digital, termasuk sarana prasarana pendukung lainnya, termasuk perpustakaan. Kami mendapat sokongan juga dari Perpusnas, jadi ada anjungan baca digital dan buku-buku yang disediakan juga alhamdulillah kualitasnya di buku-buku yang ada di toko.
0: Selain menerapkan kurikulum merdeka, sekolah juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran yang modern, di mana setiap siswa mendapatkan 1 unit laptop untuk belajar, serta didukung papan interaktif digital di ruang kelas. Sekolah juga memiliki perpustakaan yang diperkuat dengan anjungan baca digital dan koleksi buku dari Perpustakaan Nasional untuk menunjang minat baca para siswa. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau. Laporan Andi Sanga.
1: BMKG memprediksi wilayah Provinsi Gorontalo akan memasuki musim kemarau pada bulan Juli. Mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai meningkatkan kesiapsiagaan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio kepada RRI mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. BPBD juga telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Bersamaan dengan itu, langkah-langkah mitigasi terus dilakukan. BPBD mulai menyiapkan armada pendukung serta memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti PDAM, Dinas Sosial, Satpol PP, dan organisasi perangkat daerah lainnya guna memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.
5: Sudah 1 bulan terakhir ini, dari ujung Pohuwato sampai dengan Paguat Tengilo, kondisi panas itu sudah mulai terasa. BPBD telah melakukan langkah-langkah mitigasi. Memantaulah kondisi cuaca secara rutin berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami juga senantiasa melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan, krisis air bersih, dan termasuk yang rawan kebakaran hutan maupun lahan. Karena potensi kejadian seperti ini akan sesaja menimpa masyarakat khususnya di Kabupaten Pohuwato. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk memberikan atau mengingatkan ketersediaan air bersih itu sendiri. Karena di masing-masing wilayah termasuk Pohuwato itu sering terjadi kekeringan dan masyarakat kesulitan mencari air bersih. Menyiagakan personel dan peralatan seperti mobil tangki. Kami sendiri hanya punya 1 mobil tangki sehingga kami butuh atau menyampaikan kepada dinas terkait seperti dinas sosial, kemudian PDAM sendiri untuk senantiasa siap standby ketika dibutuhkan nanti. Termasuk alat pemadam kebakaran yang berada di Dinas Satpol PP. Kami sampaikan untuk senantiasa waspada menghadapi situasi yang kita tidak inginkan.
1: Untuk meminimalkan dampak musim kemarau, pemerintah mengimbau masyarakat supaya menggunakan air secara bijak, tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. BPBD Pohuwato juga meminta pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa agar meningkatkan kesiapsiagaan serta merespon dengan cepat setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Apabila suatu kondisi tidak dapat ditangani di tingkat desa atau kecamatan, harus segera dilaporkan kepada pemerintah daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Gorontalo memprediksi sebagian besar wilayah Gorontalo mulai memasuki musim kemarau pada bulan Juli 2026. Selengkapnya wawancara reporter Raihan Datau dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 4 BMKG Gorontalo, Merpati Nale, berikut ini.
6: Dari BMKG Gorontalo sendiri melihat untuk wilayah Gorontalo diperkirakan mulai memasuki musim kemarau tahun ini, itu periodenya kapan, Pak?
7: Informasi prediksi kami yang dirilis pada bulan April dan juga diperbarui pada bulan Juni, prediksi musim kemarau tahun 2026 di Provinsi Gorontalo itu pada umumnya sekitar 62,5% terjadi di Juni 1, Juni 1 ya. Terus 12% terjadi di Mei 1, 12,5% itu terjadi di Mei 1, Juni 2, dan Mei 3. Jadi pada umumnya awal musim kemarau di Gorontalo itu terjadi, diprediksi terjadi pada Juli 1. Juli dasar yang satu, nanti kita akan diprediksi sekitar puncaknya sekitar Agustus September. Juga sifat musim hujan, apa musim kemarau yang ada di Gorontalo yang diprediksi oleh BMKG dari 8 zona musim itu sekitar 62,5% diprediksi sifat hujannya di bawah normal. Itu, Mas.
6: Pak Merpati, apakah awal musim kemarau tahun ini datang lebih cepat, normal, atau lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pak?
7: Pada umumnya dia maju satu dasarian dari normalnya, dari 8 zona musim itu pada umumnya dia maju satu dasarian. Ada juga yang sama, ada juga yang satu dasarian.
6: Pak Merpati, apa dampak yang perlu diwaspadai masyarakat selama musim kemarau di Gorontalo ini, Pak?
7: Untuk dampak musim kemarau, kita sama-sama tahu bahwa musim kemarau tahun ini akan dilabeli oleh datangnya fenomena El Nino ya. Dan kita prediksi bahwa di semester 2 akan El Nino kuat, diprediksi moderat sekitar 98% akan terjadi di Provinsi Gorontalo.
6: Ya, Pak Merpati, mungkin terakhir bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang paling update, Pak, mengenai perkembangan musim dan perakiran cuaca dari BMKG, Pak? Mungkin ada platform tersendiri dari BMKG untuk masyarakat, Pak?
7: Kami tiap update setiap tanggal 1, tanggal 11, tanggal 12, informasi kami akan tanggal 30 atau 31, kami akan update informasi itu lewat Instagram untuk 10 harian. Jadi di IG kami Staklim Gorontalo kita dilihat untuk update. Jadi memang dari prediksi musim kemarau yang kami prediksi bahwa pada umumnya di Provinsi Gorontalo akan terjadi kiblat unik, kiblat hujannya juga umumnya di bawah normal dan juga panjang musimnya bervariasi, tapi yang paling pendek adalah 11 dasarian dan yang paling panjang adalah 25 dasarian. Itu kami sudah sampaikan kepada pemerintah beserta rekomendasi-rekomendasi umumnya. Mungkin nanti di pemerintahan dan dinas terkait untuk menjadi gambaran umum tentang kondisi iklim dan kondisi fenomena El Nino yang saat ini terjadi di seluruh Indonesia.
6: Okay. Terima kasih Pak Merpati atas penjelasannya. Ya.
7: Sama. Ya. Sama-sama Pak Rin. Semoga informasi kami dapat tersampaikan kepada masyarakat. Kurang lebihnya detailnya bisa ada yang kurang bisa kita berdiskusi lagi.
6: Iya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Merpati.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Tahapan untuk menuju embarkasi haji penuh terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini nampak dari proses konstruksi efron pesawat dan pelapisan runway Bandara Jalaluddin yang akan dilakukan ke depan. Berikut laporan Hendra Rauf.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen dalam waktu dekat akan mewujudkan embarkasi haji penuh. Upaya untuk mewujudkan embarkasi haji penuh tersebut sudah diusulkan dari tahun-tahun kemarin. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengemukakan usulan untuk mewujudkan embarkasi haji penuh tersebut masih terus berproses karena sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, saat ini telah dilakukan proses konstruksi yang berkaitan dengan efron pesawat yang telah berlangsung tahun 2026 ini. Bahkan rencananya pada tahun 2027 nanti akan dilakukan pelapisan runway Bandara Jalaluddin, Gorontalo. Gusnar menambahkan apabila pelaksanaan tahapan ini dapat dikerjakan dengan baik, dengan sendirinya pada tahun 2028 nanti pihaknya akan menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait lainnya.
3: Kita masih terus berproses karena juga sangat tergantung dari ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai konstruksi persiapan efron pesawat di bandara itu 2026 ini. Selanjutnya 2027 kita akan melakukan pelapisan lagi runway bandara, sehingga dengan demikian ya insya Allah 2028 sudah siap, nah tinggal menunggu kebijakan lebih lanjut dari kementerian.
2: Menurut Gusnar, dibutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan embarkasi haji penuh di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini terus melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar pemberangkatan jemaah haji ke depan dapat dilakukan langsung melalui Bandara Jalaluddin Gorontalo.
1: Peringat pemerintah Kabupaten Bualemo menggelar doa bersama sebagai ungkapan syukur atas kepulangan jemaah haji asal Bualemo yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Bupati Bualemo, Rum Pagau, mengatakan ibadah haji merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diraih oleh semua orang, meskipun memiliki kemampuan secara materi. Karena itu, para jemaah diharapkan dapat menjaga kemabruran haji dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Pada kesempatan itu, Rum Pagau juga menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah haji asal Bualemo dapat menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik dan kembali ke daerah dalam keadaan selamat. Menurutnya, kepulangan para jemaah menjadi kebahagiaan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Bualemo.
4: Jemaah haji Bualemo kloter 30 telah kembali dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kita bersyukur seluruh jemaah haji Bualemo telah melaksanakan rukun haji dengan sempurna, yang insya Allah itu menjadi bekal bapak dan ibu, dan insya Allah bapak dan ibu dapat haji yang mabrur. Dan ini satu peristiwa yang tidak semua orang bisa. Orang yang punya duit mampu lahir batin, tapi belum sempat haji. Sehat walafiat, banyak duit, belum mampu naik haji karena dia belum mendengar panggilan ilahi. Oleh itu bersyukur bapak dan ibu sudah bisa berhaji, dan insya Allah bapak ibu akan dicatat sebagai haji yang mabrur, tergantung bapak ibu kembali. Oleh karena itu, syukur pemerintah daerah tidak hentinya berdoa semoga bapak dan ibu pada menjalankan ibadah itu diberikan kemudahan, kemudian dijauhkan dari hal yang buruk.
1: Bupati berharap jumlah jemaah haji asal Kabupaten Bualemo terus meningkat pada tahun-tahun datang seiring bertambahnya kesadaran serta kemampuan masyarakat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Ia juga mengajak para jemaah untuk terus menjaga nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari serta berkontribusi bagi kemajuan daerah. Kita ke informasi terakhir pendengar, di balik kemeriahan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo, tersimpan sejarah panjang yang telah dimulai lebih dari setengah abad silam. Sebuah perjalanan yang berawal dari pertemuan sederhana para petani, lalu tumbuh menjadi forum nasional yang terus mengikuti perkembangan zaman. Selengkapnya bersama Andi Sanga.
5: Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo telah usai. Selama 6 hari, sekitar 17.000 peserta dari 38 provinsi berkumpul dalam satu tujuan, belajar, berbagi pengalaman, sekaligus memperkuat kolaborasi membangun pertanian Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada acara puncak setelah sebelumnya dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan kini menjadi perhatian penting dalam pembangunan nasional. Namun di balik kemeriahan itu, tidak banyak yang mengetahui bahwa perjalanan PENAS telah dimulai lebih dari 50 tahun silam. Sebuah perjalanan panjang yang berawal dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Tahun 1971 menjadi titik awal lahirnya sejarah itu, tepatnya di Desa Ciheya, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Nasional, Muhammad Yadi Sofian Nur menceritakan, saat itu sekitar 500 petani, mayoritas dari daerah Jawa, kemudian Nusa Tenggara Barat, Makassar dan Kalimantan Selatan berkumpul dalam sebuah pertemuan petani Indonesia pada 18 hingga 23 September 1971. Tidak ada panggung megah, tidak ada pameran teknologi, bahkan belum ada agenda bisnis. Mereka hanya datang untuk tujuan sederhana, yaitu bersilaturahmi, bertukar pengalaman, belajar satu sama lain agar hasil pertanian menjadi

0: Makassar,
1: Kalimantan Selatan. Jadi yang dekat aksesnya waktu itu. Nah setelah itu baru dia berkembang.
2: Pada tahun 1983 di Lampung Tengah dan tahun 1986 di Simalungun, Sumatera Utara, pembahasan tidak lagi hanya soal bertani. Pertemuan para petani Indonesia ini juga mulai membahas konsep agribisnis, mulai dari proses produksi hingga distribusi dan pemasaran produk pertanian. Nama kegiatannya pun berubah mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari Penas Bertasi Kencana yang menggabungkan sektor pertanian, koperasi dan keluarga berencana, kemudian menjadi Penas Agribisnis, hingga akhirnya dikenal sebagai Pekan Nasional Petani Nelayan seperti sekarang.
1: Kalau yang dulu awal muasalnya itu cuma 500, mulai di Magelang itu sudah di atas 10.000. Di NTB juga gitu, kemudian di setelah NTB 96 berarti 2001 di Tasik. Di Tasik itu nggak seberapa banyak, karena pas acara Penas juga hujan sepanjang Penas. Di Manado itu sudah mulai di atas 15.000, 20.000. Dari Manado ke Palembang, Palembang itu 30.000, sama dengan di Kaltim. Kaltim juga tahun 2011 itu sudah di atas 25.000 rata-rata. Pada saat itu sudah mulai berubah Penas itu seberapa dari jumlah peserta. Kemudian dari jumlah kegiatan-kegiatan itu sudah mulai bicara agribisnis. Pertama itu bicara keluarga berencana, kemudian koperasi. Tapi setelah di Tasik bicara agribisnis, setelah itu bicaranya adalah bicara tentang kemajuan tani nelayan Indonesia.
2: 55 tahun setelah lahir di Cihea, perjalanan panjang itu tiba di Gorontalo pada 2026. Kini, kegiatan ini menjadi agenda nasional KTNA sebagai organisasi independen mitra pemerintah. Penyelenggaraannya didukung pemerintah daerah sebagai tuan rumah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, serta swadaya anggota KTNA. Menurut Muhammad Yadi Sofyan Nur, Penas ke-17 menjadi tonggak penting dalam sejarah penyelenggaraan. Untuk pertama kalinya, transformasi teknologi dan hilirisasi menjadi tema utama kegiatan tersebut. Meski jumlah peserta tidak sebanyak beberapa penyelenggaraan sebelumnya, kualitas kegiatan justru meningkat. Sebanyak 41 agenda digelar selama 6 hari. Peserta yang datang bukan hanya untuk bersilaturahmi, mereka hadir untuk belajar teknologi baru, melihat inovasi terbaru, serta membawa pulang pengetahuan yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
1: Ini momentum perubahan besar ini di Gorontalo ini. Kenapa saya bilang momentum perubahan besar? Karena di Gorontalo inilah kita menggunakan istilah transformasi teknologi dan hilirisasi. Mulai urusan tanam menanam, kemudian penggunaan alsintan. Di Penas Gorontalo ini ada 26 bidang dan 17 seksi bidang, artinya ada 41 kegiatan. Itu sudah pilihan dari Penas-Penas sebelum yang lebih banyak. Nah, tapi fokus kita di Gorontalo ini, itu kita fokus pada transformasi teknologi dan hilirisasi.
2: Kesuksesan penyelenggaraan Penas di Gorontalo melampaui ekspektasi pemerintah daerah dan juga panitia. Hadirnya Presiden dan Wakil Presiden menjadi catatan tersendiri dalam sejarah pelaksanaan Penas. Bagi Gorontalo, momentum ini menjadi kebanggaan sekaligus pengakuan bahwa daerah ini mampu menjadi tuan rumah kegiatan nasional berskala besar. Namun, setelah panggung dibongkar dan ribuan peserta kembali ke daerah masing-masing, sederet pekerjaan rumah telah menanti. Bagi petani, keberhasilan Penas tidak cukup diukur dari ramainya peserta atau megahnya pelaksanaan. Yang lebih penting adalah perubahan nyata setelah kegiatan usai. Menurut Abdul Manan Hukum, salah seorang petani sawah di Kabupaten Pohuwato, hingga kini masih banyak persoalan yang membatasi produktivitas pertanian di Gorontalo. Mulai dari jaringan irigasi yang membutuhkan rehabilitasi, jalan usaha tani yang belum memadai, pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian, harga pestisida yang terus berfluktuasi, hingga kepastian harga hasil panen. Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan agar kesejahteraan petani benar-benar meningkat.
3: Adanya Penas ini, kami merasa bersyukur menyampaikan banyak terima kasih, karena yang mana acara Penas ini menjadi ajang silaturahmi antara petani-petani dari seluruh Indonesia, dan khusus kami di Pohuwato, yang jelas kami petani sawah khususnya, banyak menyampaikan

0: Kanjuruhan, karena yang mana lahan yang ada di Kecamatan Duhiadada dan Buntulia itu 1.662 hektar. Nah sekarang ini ada yang sudah 3 tahun sudah tidak ada pengolahan lagi, ada yang sudah 2 tahun, bahkan ada yang sudah 1 tahun, sudah jadi lahan tidur. Akibat adanya sedimentasi yang dari hulu itu sudah masuk di bendungan dan air sudah tidak bisa lagi untuk dimanfaatkan oleh petani karena airnya sudah keruh.
1: Harapan para petani ini langsung direspon oleh pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario mengatakan, pemerintah akan mengurai akar persoalan yang dihadapi petani agar setiap solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
2: Kita harus mengurai ini ke akar permasalahannya. Karena kalau kita menyelesaikan bagian kulitnya saja, nanti tidak tuntas penyelesaiannya. Nah, seperti sedimentasi di Pohuwato, itu diakibatkan di hulunya, ya. Jadi kalau kita selesaikan salurannya, kita keruk sedimentasi, tapi kalau permasalahan di hulunya nggak diselesaikan, dalam waktu yang tidak terlalu lama sedimentasinya numpuk lagi, gitu kan, ya. Kita akan mendorong kabupaten, karena ini menjadi kewenangan kabupaten, ya.
1: Selain menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, pemerintah juga akan mengembangkan berbagai inovasi pertanian yang diperkenalkan selama PENAS. Salah satunya adalah penerapan Advanced Agriculture System, sebuah teknologi budidaya yang memungkinkan proses tanam dilakukan tanpa melalui tahapan pembibitan konvensional sehingga mampu memangkas waktu tanam hingga sekitar 3 pekan dan meningkatkan efisiensi usaha tani.
2: Ada banyak teknologi di sana yang bisa kita terapkan di Gorontalo, terutama teknologi baru yang digagas oleh Pak Menteri Pertanian, ya, ada namanya sistem pertanian tanaman padi dengan pola AAS. Nah, pola AAS itu pertama merubah secara total kultur budaya padi kita dan sistem pertanaman tidak lagi menggunakan persemaian. Itu kan berarti ada hemat waktu, ya, pertanaman efisien untuk waktu. Kalau kita semai dulu, kemudian kita pindahkan, kita hilang kurang lebih 3 minggu. Kemudian di sana juga pola tanam rapat, dan itu populasinya hanya sekitar 300-an ribu rumpun per hektar. Itu bisa sampai di atas 800 ribu rumpun, ya. Sehingga potensi hasil yang bisa dapatkan di sana dari rata-rata kita hanya sekitar 4,5 ton, ini bisa mencapai 12,4 ton. Ini teknologi baru, mudah diaplikasi, ya. Ya, cuma memang merubah budaya, ya. Jadi kita harus intens mengawal ini sampai di lapangan, ya, sesuai harapan Pak Menteri. Kita kan berkoordinasi dengan penyuluh karena itu memang ujung tombak program pertanian di lapangan, dan juga kita akan menggunakan juga berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota, ya. Kita buat demplot, kita sosialisasikan, buat sekolah lapang untuk memasifkan.
1: Perjalanan PENAS Petani Nelayan telah melintasi lebih dari 5 dekade. Dari sebuah pertemuan sederhana di Desa Ciheya menjadi forum nasional yang mempertemukan ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Dari sekedar ruang silaturahmi menjadi tempat lahirnya inovasi, teknologi, kolaborasi dan harapan baru bagi masa depan pertanian nasional. Menjadi tuan rumah PENAS Petani Nelayan bukan hanya tentang sukses menyelenggarakan sebuah agenda nasional. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi titik awal lahirnya harapan baru bahwa berbagai inovasi yang diperkenalkan selama penyelenggaraan tidak berhenti sebagai pameran semata, tetapi benar-benar diterapkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi petani dan nelayan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah pekan nasional tidak hanya dikenang dari kemeriahan acaranya, melainkan dari perubahan nyata yang mampu dirasakan para petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali Anda bersama kami di program 4 RRI Gorontalo melanjutkan perjalanan Nusantara Pagi edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 6.46 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya juga kami sudah menghadirkan musik gambus khas Gorontalo yang tidak hanya sekedar hiburan pagi ini sahabat budaya, tetapi menjadikan bagian dari identitas atau juga sejarah dan nilai-nilai masyarakat Gorontalo yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutila mengutiamu, di berbagai daerah itu ada khas ataupun cirinya masing-masing ya sahabat budaya. Sahabat budaya, kalau di daerah Gorontalo, gambus selalu dilestarikan dan masyarakat tidak harus menunggu menjadi seorang seniman ya, tetapi masyarakat Gorontalo sudah memulainya dengan setiap saat mendengarkan petikan-petikan gambus Gorontalo, terus juga menghadiri pertunjukan budaya dan memperkenalkannya kepada anak-anak dan generasi muda, sehingga bisa dibagikan ya karya-karya musik tradisional ini, bahkan ada melalui beberapa platform di media-media sosial. Nah, sahabat budaya, langkah sederhana ini bisa membantu dan bisa menjaga agar irama khas daerah kita itu tetap hidup, tetap dikenal dengan luas. Jadi mari kita jadikan musik tradisional sebagai banggaan, bukan kenangan, tetapi di saat irama gambus Gorontalo terus dimainkan, sesungguhnya kita itu sedang berada pada merawat jati diri daerah dan menghormati warisan para leluhur yang sudah menjaga budaya ini selama bertahun-tahun.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Sahabat Budaya, Noken merupakan tas rajut tradisional khas Papua yang dibuat secara handmade dan menggunakan serat alami dari tumbuhan. Tas ini digunakan untuk membawa berbagai keperluan sehari-hari, seperti hasil panen, barang belanjaan, sampai dengan menggendong bayi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Papua, Noken melambangkan kehidupan, kerja keras dan kebersamaan, serta identitas budaya yang kuat. Hingga kini, Noken tetap dilestarikan sebagai warisan budaya yang membanggakan dan dikenal luas sebagai salah satu simbol khas Papua. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Bo'o de lo wulo dulange, lo pomotio.
1: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
2: Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal tersedianya makanan, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih pangan yang aman, sehat, dan bergizi untuk keluarga. Salah satu langkah sederhana yang sering terlupakan adalah membaca label kemasan sebelum membeli produk makanan dan minuman. Melalui label kemasan, kita bisa mengetahui kandungan gula, garam, lemak, tanggal kadaluarsa, hingga izin edar produk. Informasi ini penting agar masyarakat semakin bijak dalam memilih makanan yang dikonsumsi setiap hari. Saat ini, banyak produk kemasan beredar dengan tampilan menarik. Namun, tanpa disadari, beberapa di antaranya mengandung kadar gula dan garam yang tinggi jika dikonsumsi berlebihan. Karena itu, kebiasaan membaca label kemasan menjadi bagian penting dalam membangun pola hidup sehat sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga. Dengan memilih pangan yang sehat dan aman, kita turut menciptakan generasi yang lebih kuat, produktif, dan berkualitas. Yuk, mulai sekarang biasakan membaca label kemasan sebelum membeli. Karena masyarakat cerdas dimulai dari pilihan pangan yang tepat.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menawarkan ekspor sedikitnya 10.000 ton beras ke Singapura. Langkah ini sahabat budaya menjadi bagian dari penguatan kerjasama pangan kedua negara yang didukung stok beras nasional yang mencapai sekitar 5,1 juta ton. Dan rencana ini sudah dibahas dalam pertemuan bilateral antara Mentan Amran dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta hari Senin kemarin. Dalam pembahasan tersebut, sahabat budaya, ada kerjasama yang tidak mencakup beras, tetapi Indonesia juga menawarkan peningkatan ekspor ayam, telur, minyak sawit, kelapa, dan memperkuat pertukaran teknologi dan inovasi pertanian. Ini sebagai peluang ekspor yang mendukung kondisi cadangan beras nasional yang sangat kuat, sahabat budaya, karena menurut Menteri, saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton, sementara kapasitas gudang Bulog hanya sekitar 3 juta ton, sehingga sebagian stok itu disimpan di gudang sewa. Dan pembahasan kerjasama kemarin ini akan dilanjutkan secara lebih rinci. Pemerintah juga akan membahas kebutuhan komoditas pangan lain yang diberikan yang diperlukan oleh Singapura. Jadi ekspor beras ke Singapura ini sebenarnya sudah berlangsung melalui pelaku usaha swasta, tapi skema yang sedang dijajaki kali ini melibatkan badan usaha milik negara Indonesia dengan mitra swasta di Singapura untuk memperluas perdagangan pangan.

0: Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi, hubungi hotline virus corona 021-521-0411 dan 0812-1212-3119.
1: Woi, buruan dong. Lama banget makannya, kayak siput lu.
2: Lah, lu makannya cepet amat, kayak lagi dikejar hantu.
1: Iya, iyalah. Makan tuh harus cepet-cepet, biar kita bisa langsung pergi ngurusin yang lain.
2: Bro, makan tuh gak boleh cepet-cepet. Pernah denger gak? Kalau ngunyah makanan tuh harus 32 kali. Tapi ini bukan angka yang bagus sih. Banyak variasi untuk jumlahnya. Ya tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Tapi sebagian besar dikunyah sebanyak 30-an kali sih, biar mudah diserap oleh tubuh. Manfaatnya banyak, bro. Yang pertama, bisa menikmati makanannya. Kedua, nurunin berat badan. Tiga, nurunin risiko tersedak. Yang terakhir, menunjang kesehatan gigi dan mulut. Dan bisa juga menurunin risiko keracunan. Udah paham belum?
1: Iya, paham. Makasih infonya ya, bro.
3: FM 95,1 MHz.

Jam 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah, dan di depan Litatu ini lagi pada tegang semuanya antara pendukung Jerman dan juga pendukung apa itu yang sekarang lagi main bertanding melawan Jerman ya. Pokoknya orang itu tidak tahu mana Jerman dan mana negara lain. Yang bagol orang Bataria. Oke, dan sekarang ini sahabat budaya di depan studio RRI Gorontalo itu memang sejak awal pertandingan Piala Dunia sudah disediakan titik untuk nobar ya. Jadi bagi Anda sahabat budaya yang sudah memegang jadwal pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 ini bisa menyesuaikan mau nobar di RRI Gorontalo atau Duolo. Nah, sahabat budaya, bicara tentang pertandingan Piala Dunia atau di ajang Piala Dunia 2026, Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi menorehkan kembali sejarah dan menjadi pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti sepanjang sejarah turnamen tersebut. Rekor itu sahabat budaya tercipta setelah Messi mencetak gol melalui tendangan bebas saat membawa Argentina mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 pada Piala Dunia 2026. Gol tersebut menjadi gol ketujuh Messi dari luar kotak penalti di ajang Piala Dunia. Catatan itu membuat Messi melampaui legenda Brasil Rivelino yang sebelumnya mengoleksi 5 gol dari luar kotak penalti di Piala Dunia. Dan data tersebut sahabat budaya dikutip dari The Times of India hari Minggu 28 Juni 2026. Informasinya sahabat budaya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

kompas.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mas lagi? Ya otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami juga tidak lupa menginformasikan saat ini kita kehilangan salah satu musisi ternama senior, Bapak Dr. Andus Haji Irwan Hamsah MSC. Beliau ini adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, saat ini juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Wedatama Republik Indonesia Kota Gorontalo atau PWRI Kota Gorontalo. Dan beliau juga banyak berkontribusi di RRI Gorontalo dengan karya-karyanya melalui lagu-lagu beliau yang selalu kami hadirkan. Dan juga beliau adalah ketua PAP di FKP RRI Gorontalo. Mohon doanya untuk almarhum Bapak Dr. Andus Haji Irwan Hamsah MSC. Jenazah beliau yang diterima informasinya akan diberangkatkan dari Makassar pada pukul 11.00 dengan pesawat Lion Air, dan perkiraan setelah sampai di rumah duka hanya beberapa saat saja dan akan dikebumikan di desa Dulomo, Kota Barat, Jalan Pasar Sore, Tilote. Sekali lagi, bagi sahabat budaya yang ingin datang untuk melepas jenazah, melepas terakhir jenazah beliau, almarhum, bisa datang langsung ke rumah di belakang Masjid Al-Mujahidin, Kelurahan Blotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Alamat rumah duka di situ. Dan akan dikebumikan di Desa Dulomo, Kota Barat, di Jalan Pasar Sore, Tilote. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali dengan persembahan-persembahan terbaik dari almarhum Dr. Andus Haji Irwan Hamsah.

0: bola.
1: Bo odelo isi riki, oditomola odiamai, malo didu otaripu lio.
2: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
3: Info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Selasa 30 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Biau, Dengilo, Manangu, Asparaga, Tulangu Pula, Mootilangu, Monanu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Timur, Lemito, Randangan, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 98%, dengan arah angin dari utara hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin dari barat hingga timur laut, dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam, dengan ketinggian gelombang antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.
5: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Gorontalo bersama Prakirawan Hani Setianing Rahayu, edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026, dan bisa dijadikan pedoman ataupun patokan biar Anda bisa mengetahui bagaimana cuaca yang akan terjadi sepanjang hari ini dan tidak menghalangi semua aktivitas yang sudah Anda rencanakan. Sahabat budaya, kita masih terus dalam program Nusantara Pagi untuk Uma Lowali.

Sahabat Udaya dimanapun Anda berada, sampai kapanpun suaranya pasti akan dikenang ya. Semasa hidupnya almarhum selalu memberikan nasihat dan juga inspirasi yang baik untuk banyak orang. Dan sahabat budaya, almarhum Dr. Andus Haji Irwan Hamsah ini jenazahnya insya Allah akan diberangkatkan dengan pesawat Lion Air dari Makassar pada pukul 11 dan akan dikebumikan di Desa Dulomo, Kota Barat, Jalan Pasar Sore, Tilote. Kemudian Anda yang ingin langsung datang ke rumah duka, rumah duka ini beralamatkan di Jalan Bulango, belakang Masjid Al-Mujahidin, Kelurahan Blotada Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Sekali lagi, kami atas nama RRI Gorontalo, keluarga besar RRI Gorontalo mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Haji Irwan Hamsah. Semoga almarhum husnul khotimah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo tete, pilomo dea toahu.
3: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo tete patahelo.
3: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.